0: Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
2: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
3: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
2: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
4: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
2: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
5: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
6: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
5: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
7: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
5: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
9: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
10: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
8: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
11: Laporan khusus.
12: Memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
13: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
12: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
11: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
13: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
14: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
13: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
15: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
16: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga 1.190 triliun rupiah dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka 10.635 triliun rupiah. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus 17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Daerah Duren Sawit, ini belum ditangani.
3: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada
4: pohon tumbang dan berbicara.
5: Halo RRI.
1: Halo RRI.
5: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Saya Suka, saya dari Jelambar. Saya ingin melaporkan bahwa Jelambar.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Jumpa lagi kita di segmen Halo RRI karena suara Anda solusi bersama. Di Halo RRI pendengar merupakan ruang bagi Anda. Mungkin ada yang ingin menyampaikan terkait keluhan, terkait mungkin ada hal-hal sosial yang terjadi di sekitar Anda, baik itu terkait pelayanan publik, terkait administrasi publik dan hal-hal lainnya pendengar yang mungkin bisa diselesaikan begitu, dan nantinya kami akan serap aspirasi Anda dan juga nanti akan kami sampaikan hal tersebut kepada beberapa stakeholder yang tentunya berkaitan dengan apa yang Anda akan sampaikan nantinya pendengar. Di Halo RRI untuk edisi kita hari ini Senin 25 Mei 2026, melalui line telepon kami 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Dan juga pendengar di WhatsApp kami, boleh silakan kirimkan pesan Anda di 0822-5972-2994. Nah, kita juga akan nanti akan coba mencari juga beberapa hal terkait yang ada di masyarakat kita, khususnya di Kepulauan Buton. Yang akhir-akhir ini lagi ramai itu adalah kasus pencurian, kemudian terkait maraknya ODGJ di Kota Bau-Bau, dan tentunya juga perubahan iklim yang menyebabkan banyaknya terjadi banjirop ataupun mungkin genangan yang terjadi di beberapa titik di Kota Bau-Bau tentunya. Nanti kita coba lihat beberapa informasinya untuk Anda semua, dan juga kami nantikan juga nanti partisipasinya di line telepon kami pendengar 0402-2823994 bagi Anda yang ingin menyampaikan terkait keluhan pelayanan publik atau mungkin terkait administrasi atau mungkin ada hal-hal yang ingin Anda ketahui terkait sosial, terkait mungkin beberapa hal yang nanti kita akan juga sampaikan kepada stakeholder kita di pagi ini pendengar. Jadi tetap di Halo RRI, RRI Bau-Bau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yang tepat, masyarakat cerdas. Keton Paton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Masih di Halo RRI, pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, aspirasi Anda terkait persoalan sosial, persoalan pelayanan publik, silakan di WhatsApp kami juga boleh 082259722994. Nah, kalau terkait sosial yang terjadi di masyarakat kita yang akhir-akhir ini yang santer jadi sorotan adalah kasus pencurian yang nampaknya lumayan cukup marak di wilayah Kota Bau-Bau. Belum selesai soal pencurian emas yang terjadi di salah satu wilayah di Kota Bau-Bau yang luar biasa untuk kasus tersebut, sampai sekarang pun masih banyak juga menimbulkan masalah-masalah lainnya. Ada laporan lagi terkait masyarakat yang berada di Lorong Al-Kautsar, Betonbari, Bau-Bau, yang katanya rumahnya ini mengalami kemalingan atau pencurian, pendengar. Jadi rumahnya menjadi sasaran aksi pencurian, yang dimana peristiwa tersebut ini akhirnya viral di publik karena si pemilik rumah memposting hal tersebut di media sosial, di Facebook, yang akhirnya menarik perhatian dari warga net khususnya di wilayah Kota Bau-Bau dan juga mendapatkan beragam komentar. Berdasarkan informasi yang beredar, di mana pelaku ini dari keterangan ya yang ada di media sosial, ini diduga masuk di dalam rumah dalam kondisi sedang kosong. Akibat kejadian tersebut, sejumlah barang dilaporkan hilang, mulai dari kompor hingga berbagai bahan makanan dan juga minuman yang tersimpan di dalam kulkas dari rumah korban, pendengar. Dan unggahan tersebut, pendengar, cepat menyebar di media sosial, khususnya di wilayah Kota Bau-Bau, di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan banyak warganet yang menyayangkan aksi pencurian tersebut, serta juga menghimbau untuk warga lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan. Belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait berapa total kerugian dari korban, dan juga mungkin diharapkan pihak keamanan, pihak kepolisian khususnya untuk bisa merespon kejadian tersebut, dan juga bagaimana menumbuhkan rasa aman di dalam masyarakat kita tentunya ya. Dan juga hal tersebut ternyata bukan hanya terjadi di wilayah Kota Bau-Bau. Laporan kami terima juga di Polsek Mawasangka. Belum lama ini berhasil meringkus 6 orang pelaku pencurian kambing. Nah, ini kambing yang dicuri, pendengar. Kalau tadi barang-barang di rumah, kalau ini pencurian kambing yang terjadi di Buton Tengah, pendengar. Di mana Polsek Mawasangka berhasil meringkus 6 pelaku pencurian kambing yang bertempat di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah pada hari Minggu 24 Mei 2025 kemarin, pendengar. Keenam orang yang diamankan masing-masing berinisial LAS 21 tahun, LP 21 tahun, KHT 17 tahun, MFF 20 tahun, ZM 20 tahun, dan IS 16 tahun. Rata-rata usianya masih 21 tahun ke bawah, pendengar ya, sangat disayangkan, pendengar. Kapolsek Mawasangka Ibtu Kamaludin SH menjelaskan pada awalnya sekira pukul 03:23 waktu Indonesia Tengah, hampir setengah tiga sore, pendengar, atau siang, pendengar. Polsek personil Mawasangka sementara bertugas mendapatkan informasi terjadi aksi pencurian kambing yang dipergoki langsung oleh pemiliknya yang langsung melarikan diri, pendengar, para tersangka begitu ya. Kemudian korban pemilik kambing tersebut berinisial GR, warga desa Oengkolaki, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, ini langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Mawasangka, dan dengan berbekal informasi ciri-ciri kendaraan pelaku yang disampaikan ke pihak Polsek Mawasangka, akhirnya personil Polsek Mawasangka berhasil melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang dicurigai akan membawa barang bukti berupa 4 ekor kambing. untuk meninggalkan wilayah Kabupaten Buton Tengah Penegar. Dan pengejaran dilakukan menuju ke pelabuhan penyeberangan Warabau-Bau dan personil Polsek Mawasangka berhasil meringkus para pelaku tepat saat hendak menyeberang menggunakan kapal feri menuju ke kota Bau-Bau, Penegar. Personil Polsek Mawasangka langsung membekuk mobil yang diketahui memiliki ciri-ciri serupa yang tentunya disampaikan atau diinformasikan oleh korban yang dikendarai oleh para pelaku, disertai dengan barang bukti yang ada di dalam mobil. Ada 4 ekor ekor kambing yang terdiri dari 3 ekor jantan dan 1 ekor betina yang tengah hamil, yang disimpan di sebuah mobil minibus Penegar berwarna hitam, yang ternyata informasinya bahwa mobil tersebut adalah mobil yang dirental dari kota Bau-Bau, Penegar. Dan tentunya kasusnya masih terus berjalan, penetapan hukumnya masih terus di belum ada penetapan hukum yang pasti, walaupun memang sudah pasti mungkin mereka adalah pelakunya dengan barang bukti yang ada. Tapi untuk pasal-pasal yang dikenakan tentunya kita masih menunggu pihak kepolisian untuk menetapkan status tersangka dari keenam, apa ya, kita bilangnya bocah ya. Karena usianya di bawah usia 21 tahun, paling tinggi 21 tahun, paling mudanya 16 tahun, bahkan belum cukup umur untuk bikin KTP ya, 17 tahun ya, masih 16 tahun, Penegar. Nah, di balik itu kita bisa melihat bahwa, apa ya, Penegar ya, mungkin peran kita lah sebagai masyarakat juga ya. Jadi kita harapkan peran kepolisian untuk bisa meningkatkan rasa aman warga kita, masyarakat kita, agar masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman, bisa bekerja dengan nyaman tanpa harus memikirkan lagi hal-hal yang tentunya, wih, saya bagaimana rumah saya, bagaimana barang-barang saya, bagaimana. Nah, masyarakat punya rasa aman di dalam situ agar mereka bisa beraktivitas dengan baik. Dan kalau seandainya terjadi hal-hal yang seperti ini, adanya penanganan yang serius dari pihak kepolisian. Nah, kalau dari masyarakat sendiri, pentingnya edukasi, Pendengar. Mungkin kalau jangan hanya menjustifikasi seseorang sebagai pelaku seperti itu, tapi bagaimana kita memberikan edukasi juga, bukan hanya kepada orang lain tapi kepada keluarga kita sendiri terkait hal tersebut, Pendengar ya. Karena ya kita amit-amit ya, keluarga kita akan melakukan hal yang sama ke depannya, entah siapa saja. Nah, ini sebagai bentuk pendidikannya bahwa melakukan hal yang tidak baik tentunya akan ada konsekuensi yang tidak baik pula juga, Penegar, untuk dia dan juga mungkin untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, Penegar. Ya, mungkin mereka, para pelaku, tahu itu baik, tapi mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi, entah itu dari gaya hidup atau apa, yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kejahatan. Nah, ini yang harus ditekankan kepada keluarga kita, mengingat para pelaku juga, kita bercermin dari para pelaku ya, yang usianya masih sangat muda, 21 tahun ke bawah, Pendengar, bahkan ada yang usia 17 dan 16 tahun, bahwa boleh bergaul, tapi ketika kita diajak untuk melakukan kejahatan, kekerasan, melakukan hal yang tidak baik, jangan diikuti seperti itu, Pendengar ya, karena konsekuensinya akan sangat luar biasa, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, Pendengar. Bagaimana mereka lebih baik untuk menumbuhkan minat mereka ke hal-hal yang positif di bidang pendidikan, di bidang hobi, dan lain sebagainya, atau di olahraga juga boleh, Pendengar, ketimbang mengikuti hal-hal yang seperti itu. Semua orang punya kebutuhan, bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut ya, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan yang halal tentunya. Kita masih di Halo RRI, yang mau memberikan tanggapan juga bolehlah, kita nantikan juga tanggapannya, silakan di WhatsApp kami 08225972294, juga melalui telepon 08225972294. Tetap di RRI Bau-Bau di Halo RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Inilah Radio Revolusi Indonesia, mempersembahkan sebuah langgam nostalgia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Masih di Kapten Pagi ini, pendengar, di program Halo RRI. Nah, pendengar, ada juga yang menarik akhir-akhir ini yang menjadi sorotan di wilayah kota Bau-Bau adalah maraknya ODGJ yang lalu-lalang di jalan umum di wilayah kota Bau-Bau. Bahkan banyak yang mengkhawatirkan hal tersebut, pendengar. Apalagi belum lama ini juga, waktu hari Minggu kemarin sih, ada yang menyampaikan bahwa ada salah satu ODGJ yang di wilayah kota Bau-Bau, di Kota Mara tempatnya, pendengar. Informasinya sih ODGJ tersebut juga tinggal di lingkungan situ, yang melempar, ini bukan orang sih yang dilempar, ada kumpulan batu bata mungkin untuk proyek pembangunan ini ya, setapak di wilayah kolam Kota Mara, yang dimana batu-batu bata tersebut sang si ODGJ ini ambil kemudian dilempar-lemparin ke dalam kolam yang ada di Kota Mara tersebut, pendengar. Banyak yang menyampaikan ingin ditegur, takut seperti itu tidak ditegur juga, wah hancur batanya ya, seperti itu habis batanya, dibuangin semuanya. Nah, banyak yang berkomentar seperti itu, pendengar. Nah, banyak juga ODGJ yang tak terurus seperti itu, entah mungkin karena keluarganya sudah tidak ada, atau mungkin karena ya namanya ODGJ punya keterbelakangan, akhirnya tidak terurus oleh keluarganya sendiri. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian serius untuk pemerintah Kota Bau-Bau. Yang kita ketahui untuk rumah sakit jiwa sendiri itu hanya ada satu di wilayah Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari. Tapi ada masih menjadi wejangan dari Dinas Sosial khususnya untuk bagaimana bisa menertibkan, mungkin juga kerjasama dengan beberapa stakeholder, mungkin bisa dibawa ke rumah sakit di Kendari, rumah sakit jiwa di Kendari, kalau mungkin sudah tak bisa tertangani dengan baik agar bisa melakukan diobati, mendapatkan pengobatan yang lebih baik seperti itu, pendengar, agar mereka tidak berkeliaran sembarangan begitu, yang menyebabkan masyarakat itu resah. Memang tidak semua ODGJ seperti itu. Banyak juga yang tidak melakukan apapun, tidak membuat masyarakat itu terganggu, atau mungkin tidak meneror masyarakat, tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai masyarakat. Tapi ada beberapa lah yang melakukan hal tersebut. Kita tidak juga menyalahkan ODGJ, karena ya memang hal itu yang terjadi ke diri mereka tanpa kuasa dari mereka sendiri ya, seperti yang kita ketahui bersama, yang dimana sebenarnya harus ada perhatian dari kita semua seperti itu. Bukan hanya untuk pemerintah juga, tapi juga masyarakat untuk tidak memarjinalkan ODGJ, pendengar. Tapi bagaimana kita membantu untuk pemulihannya, kalau bisa diajak ngobrol seperti itu, atau bisa ya masih tenang lah begitu ODGJ-nya diberikan penguatan kepada si ODGJ tersebut agar tidak lebih parah lagi lah sakitnya seperti itu, pendengar ya. Nah, itu dia yang marak terjadi di wilayah Kota Bau-Bau beberapa pekan terakhir ini. Mudah-mudahan ada perhatian serius oleh pemerintah kita, khususnya terkait ODGJ juga, yang memang cukup mengkhawatirkan untuk beberapa ODGJ yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga tadi di awal terkait kasus pencurian. Mohon untuk pihak kepolisian khususnya untuk bisa memberikan penanganan yang terbaik, karena masyarakat butuh Anda semua, masyarakat butuh pihak kepolisian untuk bisa mengayomi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kota Bau-Bau dan juga di Kepulauan Buton, agar masyarakat bisa hidup nyaman, bermasyarakat dengan baik, pendengar. Untuk sajian Kapten Pagi ini kami cukupkan di ruang dengar Anda. Terima kasih buat Anda yang terus bersama RRI Bau-Bau. Kepel siang ini ada rekan saya nanti Yanti yang akan menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ke depan. Jadi pastikan Anda tetap di 97,8 MHz streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Tetap bersama RRI Bau-Bau. Sampai jumpa, selamat berawal pekan. Mudah-mudahan hari Anda berjalan menyenangkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadaan.

0: Yogyakarta,
1: Indonesia.
0: Indonesia 6.
1: Sampai 5 saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Selamat pagi jelang siang pendengar RRI, bau-bau awal pekan penuh semangat kita sambut hari Senin ini di tanggal 25 Mei 2026 dengan penuh semangat ya pendengar. Meskipun biasanya akhir bulan bikin lemes, tapi kita buat semangat saja ya supaya kita bisa melalui hari ini dengan baik dan maksimal. Kebersamaan kita di musik dan informasi untuk Kapten siang ini sampai jam 11 kita bersua di program request lagu. Jadi untuk pendengar RRI bau-bau boleh rehat sejenak dengan mendengarkan lagu-lagu pilihan via telepon, SMS dan juga WhatsApp. Bersama Yanti juga masih dengan operator kita yang tadi pagi ya, station terus di 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, bau-bau informasi bohong ataupun juga informasi palsu atau hoax, pendengar ini masih bertebaran di mana-mana ya. Entah itu di platform sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, aduh pokoknya di mana-mana. Karena baru-baru ini juga pendengar, ada informasi hoax yang kami kutip dari komdigi.go.id beredar di media TikTok yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan yang katanya di foto itu sedang melakukan konversi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggah

pangan. Dan tambahan anggaran ini diperlukan mengingat proses pendirian dan juga operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih memerlukan pantauan langsung di lapangan seperti itu. Jadi angkanya tidak sebanyak 60,57 triliun rupiah ya pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita.

98,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan kami. Pendengar, saat ini calon jemaah haji tengah menunaikan ibadah haji ya pendengar. Dan tentu kita berdoa, apalagi yang keluarganya berangkat haji, semoga mereka bisa pulang dengan selamat dan juga sehat, serta menjadi haji yang mabrur. Nah, ada kisah menarik pendengar. Ini datang dari Kota Kediri. Ada seorang ibu bernama Marsia Salim ya. Ini sebenarnya bukan ibu tapi sudah jadi nenek pendengar, karena usianya sudah 105 tahun. Beliau dipanggil ke Baitullah pendengar oleh Allah pada tahun ini untuk menunaikan haji di tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pendengar, ada yang menarik dari kisah perjuangan dari Mbah Marsia ini untuk berangkat haji, karena beliau adalah penjual bubur ya, yang mengumpulkan Rp2.000 hingga Rp5.000 dari keuntungannya menjual bubur tersebut selama bertahun-tahun ya, untuk berangkat haji. Penghasilan ini berasal dari jualan bubur di depan rumahnya, tepat di bawah pohon sawo pendengar. Ya pendengar, Mbah Marsia berhasil daftar haji pada tahun 2021 melalui tabungan tersebut, dan karena usianya juga sangat sepuh, dia dapat program percepatan pemberangkatan lansia dari pemerintah. Jadi memang kalau sudah ini ya pendengar, sudah melewati angka 62 tahun ya, biasanya itu dapat keringanan ya, jadi menunggu untuk pemberangkatan tidak terlalu lama. Meski berusia lebih dari satu abad, tapi kondisi fisiknya masih tergolong bugar ya. Dia rutin berjalan kecil di dalam rumah dan kini didampingi oleh keluarga selama beraktivitas. Ya mendengar RRI Bau-Bau, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur juga ya untuk Mbah Marsia Salim yang sedang menunaikan ibadah haji. Ya mendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI, tapi nanti di jam 12 dulu. Sebelumnya Anda bisa berpartisipasi untuk segmen request lagu di jam 11 nanti. Nanti tunggu.

RRI Bau-Bau Sau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Berikan air di bau-bau. Kita bersua di program request lagu. Yang mau gabung silakan yang ditunggu ya di 0822 5972 2994. Halo, request lagu. Halo, iya Pak Andis, lagunya siapa Pak Andis? Halo,
1: Aldarisma.
0: Patah jadi dua. Oke. Mau dikirim kemana nih Pak Andis?
1: Lagunya buat Mbak Yanti dan partnernya sahabat sama keluarga.
0: Siap, ya. Terima kasih, ditunggu ya.
1: Kita maaf lagi Bati. Terima kasih Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya juga bisa bergabung di jalur WhatsApp kami pendengar 0822 5972 2994. Oke, ada penelpon lagi. Silakan berpartisipasi. Pastikan Anda menghubungi nomor yang benar dan juga ada kuota telepon. Ya, soalnya beberapa kali ini malah terputus sambungan teleponnya ya. Baiklah, kita next dulu ke lagunya untuk sesi kedua yang ditunggu partisipasi Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Suparmi, Ketua KPU Kota Bobol. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobol yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobol terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita lanjut lagi di segmen request lagu pendengar RRI Bau-Bau. Ada pesan masuk di WhatsApp kita nih. Halo RRI Bau-Bau, Kak Yanti mau request lagunya Kolektif AMPSKP. Judulnya Proyek Sialan. Gimana nih? Lagunya buat teman-temanku yang gila tapi belum berkeliaran di jalan. Oke deh, ada penelpon pendengar, kita ke dia dulu ya. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suara. Mohon maaf yang diputuskan sambungan teleponnya, nanti coba lagi. Halo, request lagu. Halo, request lagu.
1: Halo.
0: Ya, halo. Mau request lagunya siapa, Bang Tegar?
1: Lagunya Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina, judulnya apa?
1: Cinta Jangan Dibeli.
0: Jadi cinta dijual saja?
1: Nah, dijual saja, jangan dibeli.
0: Dijual saja, jangan dibeli. Kalau dijual pasti dibeli, Mi. Lagunya buat siapa?
1: Selamat untuk Mbak Yanti bersama teraternya. Selamat siang. Selamat siang. Ada Bang Susi Bajo, Asi Surabaya, Mas Galung Jawa Timur. Ada ada juga yang dikendari, Bung Teh di Bore. Ada Bung Teh di Surasongko. Ada Atiara di Kendari Sana, Bunda Ini di Lepo-Lepo, Purnama Kadi di Polman. Ada Mbak Rani di Ternate, ada juga Mbak Sari di Kastel, Surung di Palu, ada Ucan di Gambari, Bang Anggis di Lorong Hoga.
0: Oke, dia untuk semuanya ya.
1: Salam request lagu.
0: Terima kasih, salam request lagu. Kalau pendengar mau request di WhatsApp juga boleh kok pendengar, nanti hadirkan lagunya. Yang mau berpartisipasi silakan di 0822 5972 2994.

0: Ya, pendengar, cuaca cerah di hari ini juga semoga bisa mendukung aktivitas Anda, khususnya Anda yang beraktivitas di luar rumah ya pendengar. Meskipun nampaknya bakal hujan lagi, kayaknya gitulah. Kita selalu di prank sama cuaca. Kadang panasnya luar biasa, tapi tiba-tiba langsung turun hujan ya pendengar. Namun semoga apapun kondisi cuaca saat ini bisa menemani Anda yang tengah menjalankan rutinitasnya. Yang paling penting sih positive thinking aja, biar vibes-nya juga tetap positif ya pendengar. Kalau kita positive thinking, maka segala hal yang kita hadapi, entah itu baik buruk, kita pasti akan bisa melaluinya dengan lebih tenang dan lebih baik. Ada penelpon lagi, kita coba menyapa. Halo, request lagu.
1: Halo, assalamualaikum, request lagu nih.
0: Iya, Ibu Nur ya.
1: Jauh dari rumah, dengan kesehatan.
0: Kenapa?
1: Jauh dari rumah. Jauh dari rumah.
0: Oh gitu ya Allah. Alhamdulillah bisa tembus ya.
1: Kira-kira 25 menit dari rumah ini. Bapak kelapa.
0: Oh, masya Allah. Mau dengarkan lagunya
1: di rumah
0: siapa?
1: Kemarin
0: kak?
1: Masih Nayanti, tapi kita masih masih putar lagu tuh.
0: Ya.
1: Yeah. Putar jaringan. Siapa suruh tinggal di kebun?
0: Lagunya siapa, Ibu Nur?
1: Lagunya dari Nayanti. Nanti putar jaringannya dari Putu Poli.
0: Siapa?
1: Tutu Poli.
0: Judulnya apa? Judulnya terserah.
1: Ya, terserah.
0: Kerinduan mau? Kerinduan judulnya?
1: Yang mana saja yang menarik Nak Yanti, yang setia.
0: Oke, Mi.
1: Yang setia kan bagus, Nak.
0: Oke.
1: Lepasnya apa? Operator untuk Adinda dengan Ananda semuanya, dan terima kasih banyak dengan siapa Adinda dengan Ananda. Semoga kita semua mendapat rezeki yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan kesehatan, keselamatan dunia akhirat dan panjang umur. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita puasa yang akan datang. Assalamualaikum, salam selalu. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Waktumu terbatas. Jadi, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

0: Balik lagi di segmen request lagu pendengar RRI Bau-Bau yang ditunggu Anda lagi. Kalau masih mau gabung ya di telepon, SMS, dan WhatsApp, silakan saja pendengar. Aduh, kenapa sih yang telepon ini pada kurang kerjaan apa gimana? Kalau telepon, pastikan Anda bisa berbicara. Ya, juga selalu mendengarkan bagi Anda yang monitor di rri.co.id ataupun juga streaming di RRI Digital ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik untuk kita pendengar. Oh ya, Lebaran sebentar lagi. Idul Adha di tanggal 27 Mei. Alhamdulillah Idul Adha juga ini diselenggarakan secara serentak pendengar di seluruh umat Islam di Indonesia, di seluruh Indonesia. Ya, yang juga berencana buat berkurban tahun ini ya pendengar, alhamdulillah masya Allah, mudah-mudahan berkah juga kurbannya. Dan bagi pendengar mungkin juga bisa mendengar ya untuk melaksanakan sunnah-sunnah kurban seperti tidak memotong kuku gitu, ataupun juga ada kayaknya ada sunnah-sunnah yang lainnya juga sih mendengar ya. Ada penelpon, kita coba menyapa. Halo, request lagu.
1: Waalaikumsalam, Dinda Yanti, apa kabar?
0: Baik, Bunda Hani.
1: Dari Bunda Hani, baru dapat jaringan.
0: Oke, Bunda Hani mau dengarkan lagunya siapa sih?
1: Semangat terus Dinda, sehat selalu bersama operatornya ya. Menjalankan aktivitasnya.
0: Oke deh, Bunda lagunya siapa?
1: Lagunya Isma Bahdin.
0: Judulnya?
1: Cukup sudah keduakan hatiku, cukup sudah kau sakiti hatiku.
0: Judulnya apa?
1: Bahdin.
0: Judulnya apa?
1: Itu lagunya Dinda.
0: Eh, Kunesa tidak tahu.
1: Baru pulang tamu kini, alhamdulillah datang silaturahmi dengan saya.
0: Nanti saya pilihkan saja lagunya ya.
1: Iya, itu saja.
0: Ya, silakan singkat-singkat.
1: Kemarin saya bicara tapi salah.
0: Singkat-singkatnya apanya?
1: Lagunya itu dua kali itu. Cukup sudah itu. Kita doakan kau sakit hati, kau doakan sepuluh yang itu. Untuk semua saja Dina yang sudah gabung, yang pada gabung.
0: Baiklah.
1: Semangat terus ya selalu. Tinggal dua hari kita menjalankan ibadah kurban. Yang penting jangan kurban perasaan, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Buat Dinda Ria, terima kasih waktunya. Semangat terus, sehat selalu bersama keluar. Assalamualaikum, request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdengar ada di Bau-Bau. Kita next ke lagunya saja dulu ya pendengar. Nanti ada lagu tambahan untuk Mbak Bunda Hani. Nanti pilihkan lagunya ya. Mudah-mudahan suka dengan lagu ini. Dan untuk pendengar yang lainnya juga masih ada sesi terakhir yang ditunggu.

Arti Kehidupan adalah lagu yang dipopulerkan oleh Wahyu Afandi atau lebih dikenal dengan Doel Sumbang. Lagu ini memang bercerita tentang cinta, namun yang berbeda adalah pembawaan dari sang penyanyi yang membuat kita tidak pernah merasa jenuh, bahwa cinta itu akan membantu kita memahami arti kehidupan. Sebab kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari bantuan orang lain yang didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang.

0: tepat pukul 12 kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Ubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chartier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Dikutip dari laman BMKG, petir merupakan gejala listrik alami dalam atmosfer bumi yang tidak dapat dicegah dan terjadi akibat lepasnya muatan listrik baik positif maupun negatif yang terdapat di dalam awan. Petir hanya terjadi pada awan yang sudah mencapai taraf matang. Awan yang sudah mencapai taraf matang secara umum akan membentuk dua batas lapisan utama elektrifikasi. Pada bagian atas terkonsentrasi medan listrik positif sebagai akibat adanya proses konveksi updraft yang menyebabkan awan bergerak ke atas dan melebihi tingkat pembekuan hingga menjadi kristal-kristal es. Bagian bawah terkonsentrasi medan listrik negatif sebagai akibat adanya proses konveksi downdraft yang menyebabkan butiran-butiran es yang lebih berat bergerak ke bagian bawah awan.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamin sebagai founder dari Sukarelawan Hijau Bau-Bau atau biasa disingkat SHB. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hey Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

0: Saya Johan Lapurawal, petugas Menara Suar pada Pulau Nampale. Ya, saya juga menikmati siaran radio, khususnya RRI Sorong, yang menjadi sarana informasi dan hiburan bagi petugas seperti saya, yang mana bertugas di pulau yang tidak ada penduduk sama sekali. Semoga jaringannya bisa lebih luas lagi. Bila mungkin saya ditugaskan di pulau-pulau terluar seperti Pulau Fani, di sana yang tidak ada jangkauan RRI.
1: Jazz Music.

Yahya Wahyu WHL, pencipta lagu Tenda Biru, Poppy Mercury juga, Siapa Tak Luka. Saya ucapkan stay terus di RRI Bau Bau di 99,4 FM dan 97,8 MHz.

0: Arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Novel yang ditulis Karisna Pabicara ini menceritakan kisah nyata Dahlan Iskan, seorang tokoh pengusaha yang juga dikenal sebagai politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN. Perjalanan hidup Dahlan Iskan yang berasal dari keluarga sederhana dan besar di pedesaan, meski hidup kekurangan, Dahlan selalu semangat untuk menggapai impian dan cita-cita. Tentu, dalam menggapai apa yang diinginkannya tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan dan keterbatasan yang harus dihadapi Dahlan. Namun sesulit apapun kondisi itu, semangat Dahlan tak pernah padam. Dahlan Iskan sosok yang bersahaja dan idealis dalam perjuangan hidupnya, sampai akhirnya ia menemukan dua kekasihnya, yaitu surat kabar dan perempuan dari Loa Kulu. Sesuai dengan judulnya, Surat Dahlan, maka novel ini didominasi dengan kumpulan surat-surat yang diterima oleh Dahlan ketika beliau berada di Samarinda, serta buku harian Dahlan Iskan. Perjalanan dan perjuangan sosok Dahlan muda yang sangat idealis dalam menemukan jati diri dan cintanya. Melalui novel ini, kita dapat belajar banyak hal mengenai perjuangan hidup untuk mencapai suatu kesuksesan. Kegigihan, kesabaran, keberanian, serta prinsip Dahlan muda patut dicontoh oleh generasi muda saat ini untuk menemukan jati diri dan membentuk pribadi yang tangguh. Selain menyajikan cerita yang inspiratif, novel ini juga menceritakan tentang secuil sejarah surat kabar Jawa Pos yang tidak banyak orang

0: Baiklah pendengar dari Bau-Bau, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti penyampaian Warta Daerah bersama Pros 1 RRI Kendari.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal ya, jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
3: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Pemerintah mendorong standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Bank Indonesia mendorong upaya literasi agar masyarakat berpikir adaptif dan berdaya saing. Amerika Serikat dan Iran menyepakati untuk membuka Selat Hormuz selama 30 hari ke depan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 25 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dinilai penting untuk memastikan akurasi pengisian daya kendaraan listrik serta melindungi hak konsumen. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
2: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurut Budi, melalui pengujian metrologi legal, pemerintah ingin memastikan daya listrik yang diterima konsumen sesuai dengan nominal pembayaran yang dilakukan. Budi juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bergerak cepat melakukan tera dan tera ulang SPKLU tanpa menunggu adanya pengaduan masyarakat. Pemerintah berharap pengujian berkala tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
2: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Ya, memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
4: Implementasi teknis pengujian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 mengenai kegiatan tera dan tera ulang metrologi legal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan bahwa pengujian dilakukan oleh personel metrologi legal melalui perbandingan standar uji dengan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik. Berdasarkan persyaratan teknis, batas kesalahan pengukurannya diperbolehkan berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5% sesuai kelas akurasi alat. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan sistem monitoring nasional untuk memantau pelaksanaan tera dan tera ulang SPKLU di berbagai daerah.
5: Secara nasional, Dirjen PKPN akan menyiapkan sistem agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang, alat ukur dan pengisian daya kendaraan listrik, serta melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah siang.
1: Kasihan masyarakat dengan posisi gas yang harganya melampau dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Petani kita itu lebih baik menggunakan benih yang bersertifikat.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Warga Kendari keluhkan harga gas LPG 3 kg melebihi harga HET pemerintah. Di Stanak imbau petani menggunakan benih bersertifikat. Inilah warta berita siang selengkapnya edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, warga Kendari dan sekitarnya keluhkan harga gas LPG 3 kg tembus hingga mencapai Rp40.000, jauh melebihi HET resmi dari pemerintah. Berikut dilaporkan Heli Diawati Kadir.
1: Kasihan masyarakat dengan posisi gas yang harganya melampau dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3: Masyarakat Kota Kendari mengeluhkan terjadinya kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg di pasaran. Banyak warga mengaku kesulitan mendapatkan gas 3 kg. Kalaupun berhasil memperolehnya, harga dibanderol melambung tinggi hingga mencapai kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung. Harga tersebut jauh melebihi harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, dalam program Halo RRI memberikan klarifikasi pengelolaan komoditas gas bukan merupakan ranah teknis dinasnya. Meski demikian, pihaknya sangat menyayangkan mengingat pemerintah telah menetapkan aturan tegas terkait batas harga jual.
1: Saya hanya bisa juga berkali memberi saran. Sebenarnya negara kita ini kan sudah mengatur tentang juga ini. Saya pikir sudah beratur larut masalah gas ini. Kan saya pikir pemerintah sudah mengatur tentang harga eceran tertinggi. Ya kan sudah ada ketetapan. Hanya saja ya kenyataannya seperti itu. Kalau saya sebenarnya memang yang kita harus perkuat, kita harus beri sedikit saran ya tentu ke Satgas. Saya pikir kan ada Satgas harga. Dari pusat sampai ke bawah, sama saja kami kalau di tangan ini kan ada Satgas pangan. Memang harus turun, karena memang ini sudah keterlaluan. Kasihan masyarakat dengan posisi gas yang harganya melampau dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3: Abdul Rauf berharap dengan pengawasan yang lebih intensif dan penindakan tegas terhadap pelanggar aturan, ketersediaan gas LPG 3 kg dapat kembali normal dan harga segera turun sesuai HET. Langkah ini mutlak diperlukan agar keberadaan subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak menerimanya.
0: Sementara itu, saudara pendengar, menjelang perayaan Idul Adha, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran bersama Satuan Tugas Satgas Pangan mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh pedagang dan distributor agar menjaga ketersediaan serta stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat selama hari raya. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan praktek menjual barang di atas harga eceran tertinggi maupun penimbunan stok adalah tindakan yang merugikan publik dan tidak akan ditoleransi. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum akan melakukan pemantauan intensif di pasar tradisional hingga pusat distribusi untuk mencegah pelanggaran tersebut. Di tempat yang sama, Satgas Pangan Kota Kendari mengingatkan pelaku usaha yang terbukti menimbun atau melakukan rekayasa harga akan dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga diminta berperan aktif melaporkan indikasi pelanggaran agar tindakan penegakan dapat dilakukan cepat. Dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan suasana Kota Kendari tetap kondusif, pasokan bahan pokok terjaga, dan nilai-nilai kebersamaan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat selama perayaan Idul Adha. Kita ke Kota Bau-Bau, pendengar, jelang H2 Lebaran Idul Adha, Polsek Mawasangka ringkus 6 tersangka pencuri kambing tepat di kapal feri di Pelabuhan Wamengkoli, Kabupaten Buton Tengah. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wawede Nurliani, melaporkan.
4: Aksi pencurian kambing di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah berakhir dramatis. 6 tersangka berhasil diringkus personil Polsek Mawasangka saat hendak kabur menyeberang ke Kota Bau-Bau menggunakan kapal feri Sabtu 24 Mei. Mirisnya, para pelaku tergolong masih muda dan bahkan 2 di antaranya masih di bawah umur. 6 pelaku diamankan masing-masing berinisial LAS 21 tahun, LP 21 tahun, MF dan ZM masing-masing 20 tahun, QHT 17 tahun, dan IS 16 tahun. Kapolsek Mawasangka Ibtu Kamaludin menyebutkan, pengungkapan kasus tersebut bermula saat warga melaporkan kehilangan kambing sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Korban berinisial GR, warga desa Oengkalaki, langsung datang ke Polsek Mawasangka setelah melihat para pelaku melarikan diri membawa kambing miliknya. Pemilik ternak bahkan sempat memergoki langsung para pelaku yang membawa kabur kambing menggunakan mobil Mitsubishi Expander berwarna hitam.
5: Pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026 sekitar jam 03.00 telah datang masyarakat dari desa Mutulaki, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah melaporkan bahwa kambing miliknya dia lihat secara langsung diambil oleh beberapa orang pria dengan menggunakan Mitsubishi Expander warna hitam.
4: Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Mawasangka bergerak cepat melakukan pengejaran. Polisi menyisir jalur pelabuhan penyeberangan yang diduga menjadi akses pelarian para pelaku keluar wilayah Buton Tengah. Pengejaran akhirnya mengarah ke Pelabuhan Wamengkoli. Saat kendaraan yang dicurigai hendak naik ke kapal feri Bau-Bau, polisi langsung melakukan penyergapan. Dan benar saja, saat mobil naik ke kapal feri, personil langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 ekor kambing dalam bagasi mobil. Lanjut Kapolsek, 4 kambing tersebut terdiri dari 3 ekor jantan dan 1 ekor betina yang diketahui tengah hamil. Polisi juga mengamankan mobil rental yang digunakan para pelaku untuk mengangkut hasil curian. Hasil interogasi awal kepolisian, para tersangka mengakui kambing tersebut dicuri dari wilayah Kecamatan Mawasangka Induk. Selanjutnya, karena pelaku beserta barang bukti langsung digiring ke Polsek Mawasangka untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id dan juga bisa Anda saksikan di live TikTok RRI Kendari. Kita ke berita lainnya, kembali masih dari Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat pengelolaan dapur sehat atasi stunting atau DASHAT menjadi garda terdepan atasi stunting. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
6: Stunting bukan sekedar angka statistik di atas kertas.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat upaya percepatan penanganan stunting melalui kegiatan fasilitasi pengelolaan dapur sehat atasi stunting atau DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kota Bau-Bau yang digelar di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota pada Senin 25 Mei 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kota Bau-Bau Abdul Rahman menyampaikan program DASHAT merupakan salah satu langkah strategis dalam mencegah dan menekan angka stunting di daerah. Para peserta kegiatan yang terdiri dari penyuluh KB, kader DASHAT, serta petugas gizi puskesmas dari berbagai wilayah di Kota Bau-Bau merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Abdul Rahman menyebutkan pelaksanaan DASHAT tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dari yang sebelumnya hanya dilaksanakan di 10 kelurahan. Tahun ini program tersebut telah menjangkau 40 kelurahan. Abdul Rahman juga menekankan pentingnya peran Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB sebagai basis penguatan keluarga dalam upaya penanganan stunting secara berkelanjutan.
6: Semua kelurahan di Kota Bau-Bau ini benar-benar, terutama penyuluh-penyuluh kita dapat bekerja dengan maksimal, secara efektif supaya bisa benar-benar mewujudkan indikator-indikator yang ada di kampung bisa semua terwujud.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam menegaskan, anak-anak merupakan benih unggul yang dititipkan Tuhan dan menjadi penentu masa depan daerah. Di tangan merekalah masa depan Kota Bau-Bau. Namun, itu tidak akan terwujud jika semua abai terhadap tumbuh kembang mereka. Sekda juga kembali menegaskan jika stunting merupakan persoalan serius yang mengancam kualitas generasi masa depan. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
6: Stunting bukan sekedar angka statistik di atas kertas. Stunting adalah potret masa depan yang terancam layu sebelum berkembang. Oleh karena itu, penurunan stunting bukan lagi sekedar tugas pemerintah, melainkan sebuah panggilan kemanusiaan bagi kita semua.
7: Di akhir pernyataannya, Sekda meminta kepada pengelola dasar untuk terus memberikan edukasi dengan pendekatan yang humanis dan penuh kelembutan kepada keluarga sasaran. Selain itu, seluruh pihak diajak untuk bersama-sama memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas demi masa depan Kota Bau-Bau yang lebih baik. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak imbau petani menggunakan benih bersertifikat untuk menghasilkan panen berkualitas. Kembali, reporter RRI Kendari Heli Diawati Kadir melaporkan.
8: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong perbaikan kualitas pertanian melalui peningkatan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat. Langkah ini dilakukan sebagai strategi utama menaikkan produktivitas lahan serta menjamin hasil panen yang berkualitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada benih yang kualitasnya tidak terjamin. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Muhammad Taufik, mengatakan pentingnya penggunaan benih bersertifikat guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen petani di daerah.
2: Sudah menyampaikan agar petani kita itu lebih baik menggunakan benih yang bersertifikat. Ya, kami sangat berharap petani tidak banyak lagi memilih benih asalannya, yang benih-benih online itu.
8: Berdasarkan data tahun 2025, persentase penggunaan benih bermutu varietas unggul bersertifikat di Sulawesi Tenggara baru mencapai sekitar 36%. Angka ini dinilai masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dengan upaya berkelanjutan diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kemajuan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara.
0: Kita ke berita yang terakhir, pendengar. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Kendari menghadirkan berbagai program melahirkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing global melalui pelatihan vokasi. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
9: BPVP Kendari terus menghadirkan berbagai program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia kerja saat ini. Tidak hanya berorientasi pada penempatan kerja maupun wira usaha, BPVP Kendari juga membuka peluang bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan di bidang freelance atau pekerjaan mandiri berbasis digital. Terkerja BPVP Kendari, Nur Ihsan mengatakan, pelatihan yang tersedia di BPVP Kendari sangat bervariasi, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Menurutnya, program pelatihan tersebut dirancang agar peserta mampu mengikuti perkembangan dunia kerja modern dan ekonomi digital yang terus berkembang.
10: Memang pelatihannya bervariasi, Bu ya. Tidak hanya pelatihan yang fokus untuk mereka bekerja ataupun berwirausaha, tapi mereka juga bisa mengikuti pelatihan yang bisa menghasilkan cuan atau bisa dinamakan dengan pelatihan freelance. Mungkin mereka bisa menjadi freelance ya, dengan mengikuti pelatihan yang memang fokus ke freelance tersebut, karena memang pelatihan di balai itu kan bervariasi.
9: Menurutnya, masyarakat juga dapat mengikuti pelatihan yang berfokus pada keterampilan freelance, sehingga nantinya peserta memiliki peluang menjadi pekerja lepas atau freelance di berbagai bidang sesuai kemampuan yang dimiliki. Keberagaman program pelatihan di BPVP Kendari diharapkan mampu memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh penghasilan, dan memperluas kesempatan kerja di era digital saat ini.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Warga Kendari keluhkan harga gas LPG 3 kg melebihi harga HET pemerintah. Di Stanak imbau petani menggunakan benih bersertifikat. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow akun media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar RRI Wowow dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi saya hadir menemani ruangan dengar Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya akan menemani ruangan dengar Anda hingga pukul 16 nanti. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu dangdut kesukaan Anda bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di jalur WhatsApp sudah gabung, kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bung Bung Albert, kok suaranya Bung Albert kecil sekali nih?
1: Ya.
0: Gitu baru jelas. Bagaimana nih? Kok hilang-hilang?
1: Ya.
0: Ada lagi. Oke, Bung Albert, gimana nih? Mau request lagunya siapa nih, Bung Albert?
1: Roma Irama.
0: Roma Irama, judulnya apa?
1: Yang ada saja di situ.
0: Roma Irama yang ada di sini banyak. Mau yang mana nih? Saya pilihkan.
1: Yang bagus saja dulu.
0: Yang bagus dari Roma Irama apa ya? Saya coba carikan kalau gitu. Lagunya Roma Irama judulnya Begadang.
1: Oh iya, Begadang saja.
0: Oke deh, kalau gitu Albert, lagunya buat siapa nih?
1: Masih lebaran haji.
0: Lebaran haji nanti lusa.
1: Lusa.
0: Iya, hari Rabu 27.
1: Kukira minggu depan.
0: Minggu depan. Kalau minggu depan lain itu.
1: Masalahnya belum ada lebaran lah. Iya, minta masa kambing di posko, setelah itu kita tuh daging juga, baru tidak ada lagi uang lebaran, tidak ada lagi pakaian lebaran
0: nih. Setengah mati nih bang, lagi susah dunia.
1: Iya, sepertinya bukan lebaran.
0: Oke deh kalau gitu Bung Albert, salam-salamin sudah nih. Salam-salamin sudah.
1: Semuanya saja tadi ucapkan selamat mendengarkan, selamat menyambut lebaran haji, maaf lahir batin. Terima kasih banyak kamu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dangdut ada kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, terima kasih Bung Albert yang sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dari Roma Irama, Begadang. Di belakangnya Bung Albert. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bang Andis ini.
2: Ya betul, Bang
0: Andis. Gimana kabar nih Bang Andis?
2: Alhamdulillah, bagus, jatuh sedikit terpuruk.
0: Alhamdulillah. Oke deh kalau gitu, menemani aktivitasnya Bang Andis nih. Mau dengarkan lagu dari siapa nih?
2: Lagunya Lesti.
0: Lesti, judulnya apa?
2: Angin.
0: Lesti, Angin. Oke deh. Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya buat pengumuman anak partainya sewaktu-waktu. Lalu balik-balik bersama keluarga.
0: Amin.
2: Jadinya semakin banyak kalau dan berkah.
0: Amin, amin.
2: Maaf, hebat sekalian. Sehari lagi.
0: Iya.
2: Ya, buat Bung Tegar, Bung Albar tadi, Bung Jol, Bung Norma, Bung Angko.
0: Iya.
2: Andi di Batam ya, Bu Alin, Mbak Tani, Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bung Galuh ya.
0: Iya, Mas Galuh.
2: Lalu dan yang semua yang dari Sulawesi Tengah, ya, kedua punya habis. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Perdandu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, terima kasih Bang Andis di Lorong Hoga juga sudah ikut berpartisipasi. Langsung saja kita sapa di jalur WhatsApp sudah ngabung lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Orang keraton juga.
1: Iya.
0: Bang Tegar, gimana kabar nih Bang Tegar?
1: Alhamdulillah mendung di sini.
0: Alhamdulillah sama di sini juga mendung.
1: Oh iya iya.
0: Mudah-mudahan lebaran nanti tidak mendung.
1: Ya, mudah-mudahan
0: jangan
1: hujan.
0: Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti sudah iya. Nanti sudah setelah pulang sholat orang baru hujan. Oke deh kalau gitu Bang Tegar, langsung ke lagunya nih. Mau dengarkan lagu dari siapa nih?
1: Radio Cinta.
0: Radio Cinta.
1: Iya.
0: Radio Cinta dari Maggie Z.
1: Maggie Z, iya.
0: Oke deh. Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Ya, pertama-tama untuk dengan Bang siapa nih?
0: Mirwan.
1: Mirwan.
0: Iya.
1: Bersama
0: operatornya ada Bang Alam.
1: Ya?
0: Ada Bang Alam di operator.
1: Oh ya, ini sama operatornya terus sama sore sama penjanji untuk selalu.
0: Ya.
1: Radio asli Surabaya. Bumpai di Songko. Ada Mas di Jawa. Ada juga Rani di Cermati, Basari di Kalsel, Haikal di Minya Barat, Andi di Batang, Ocan di Depan Bari, Aks di Rongga, ada juga Mbak Tiara di Kendari sana, Pak Adik di Kaliabe, Yami di Gerontala, Yunus di Sompo, ada juga Bunda Emil di Kedepo-Depo sana, Purna Masari di Polman, ada Mir di Mausangka, Indah di Sopeng, Irman di Paladimotong, ya. Nasrun di Palu, ada juga Munani di Lamangga, dan Roman di Lamangga juga. Ada Angkor dan semua pendengar setia dari Bantul. Salam Pro Dangdut adalah kita.
0: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, Bang Tegar. Di seputaran keraton juga sudah ikut berpartisipasi. Dan di belakangnya Bang Tegar, langsung kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Wah, ini kalau ini baru orang jauh ini.
3: Orang jauh, Banjarmasin.
0: Banjarmasin. Mbak Sari, gimana kabar nih Mbak Sari?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Di Banjarmasin
3: hujan deras Kalimantan, aduh.
0: Oh gitu. Oh, kedengaran suaranya nih.
3: Iya, ini banyak dengar-dengar dikit. Ya, hujan. Lagunya Cinta Putih dari Rita Sugiarto.
0: Cinta Putih dari Rita Sugiarto.
3: Ya.
0: Saya carikan dulu, ada gak nih Cinta Putih. Cinta Putih Rita Sugiarto. Oke deh, lagunya buat siapa nih Mbak Sari?
3: Lagunya buat semuanya aja, buat Abang Irwan, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sari di Banjarmasin yang katanya lagi hujan keras nih. Semoga cepat reda nih hujannya. Oke, kalau gitu sudah ada 4 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan. Dan setelah itu kita akan kembali lagi. Masih acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ikan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, baik, Peter, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih panjang waktu nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu Dangdut kesukaan Anda. Dan ternyata di ujung telepon sudah gabung. Kita sapa dulu kalau gitu. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita. Waduh, menipu ini.
5: Sudah lama. Monitor tiap hari.
4: Maksudnya menipu di soalnya di nama kontak di sini tertulis Ririn Palatiga ini. Aduh. Ternyata orang seberang.
5: Disimpan baik-baik lah nomornya ini, Manirwan.
4: Kurang tahu saya siapa yang simpan ini.
5: Jangan sampai mungkin nomor-nomor gaib ini mungkin ini.
4: Jangan sampai nomor-nomor penipuan. Soalnya di sini tertulis
5: orang tengah, ini jelas orang buton tengah aja deh.
4: Soalnya tertulis Ririn ternyata, waduh. Nama tapi kontak
5: sama flash.
4: Nama kontak perempuan yang bersuara laki-laki.
5: Baru sengaja ini nomor kontaknya karena yang menyer ini memang ini orangnya juga nih aneh juga.
4: Berarti aku dapat ini cocok.
5: Karena dia nomor 1 tahun 1 kali yang menyer ini. Makanya nomor kontak saya sampai dilupa.
4: Soalnya saya di pemancarangan.
5: Itu lagi.
4: Nanti ada yang
5: selalu di belakangnya bangsal.
4: Aduh, Bang Faiz, gimana kabar nih Bang Faiz?
5: Aduh, di Butun Tengah ini cuaca sudah menentu dan Mbak Nirwan ini baru saja diguru dan yang tadi sudah reda juga ini.
4: Oh gitu, di sini mendung-mendung dari tadi nih.
5: Iya kan, Butun Tengah kan tetangga bau-bau.
4: Kelihatan jelas kalau hujan di Buteng. Kelihatan. Nah,
5: apalagi kalau naik di Bonioge kan sudah dipantau itu bau-bau itu.
4: Sama, di bawah juga kalau naik di Palagi Mata kelihatan.
5: Ini sudah memang waktunya nih Bang Nirwan musim hujan ini.
4: Ya, mudah-mudahan lulusan nanti jangan hujan lah.
5: Cuma pertanyaannya kalau hari raya kurban nanti sama-sama tidak dapat daging ini kalau ke masjid ini.
4: Ai, di Buteng ada tuh bantuan dari presiden 930 kilo.
5: 18 ekor toh.
4: Ada sapi tuh, sapi besar tuh 930 kilo.
5: Kalau di sini bukan sapi limousin tapi sapi bolong.
4: Sapi
5: bolong Nirwan.
4: Ya, yang penting dapat. Biar kakinya enggak apa-apa.
5: Sapi bolong itu sapi yang hitam besar, itu namanya sapi bolong.
4: Yang hitam besar berarti lebih besar dari limousin.
5: Oh, tidak, lebih besar limousin.
4: Oh gitu. Ya, yang penting dapat lah nanti. Biar kaki-kakinya.
5: Tapi persen kalau dapat kupon nanti kalau hujan sudah bisa diambil di mancing.
4: Ada payung.
5: Nah, itu lagu dulu. Orang banyak tunggu di belakang.
4: Lagunya siapa nih? Kayaknya lagu joget ini kalau Bang Faiz ini.
5: Lagu Alba Samalo. Kalau cinta mengapa bilang sayang.
4: Alba
5: Samalo.
4: Samalo.
5: Ya.
4: Judulnya.
5: Kalau cinta mengapa bilang sayang.
4: Kalau sayang cinta mengapa bilang sayang. Dangdut Ambon kah?
5: Iya.
4: Alba sama lu, lagu dangdut Ambon. Wih.
5: Ini lagu ini ah. Saya punya orang tua di Wajo ini, dia senang dia goyang-goyang di sore-sore di hari hujan ini.
4: Memang kalau hujan-hujan begini kayaknya enak goyang.
5: Pokoknya lagu ini saya, ini siapa yang penata musik ini?
4: Penata musik ada Bang Alam.
5: Oke, pertama-tama untuk Bang Irwan dulu yang lagi tugas-tugas di media siap lagi berhenti hujan ini ya. Umur panjang selalu bahagia.
4: Amin, amin.
5: Buat operator juga, buat Bang Alam juga yang selalu umur panjang lagi bersama keluarga.
4: Amin, amin, amin.
5: Buat orang tua juga yang ada di Wajo, Bang Jol ya, umur panjang berbahagia bersama keluarga. Buat orang tua juga saya di lorong tugas sana, Bang Andi, umur panjang selalu bahagia bersama keluarga.
4: Amin,
5: buat
4: amin.
5: Buat Bang Angko di Lawu-Lawu, Bang Tegar di Keraton. Hmm. Buat Bang Ucan di Beto Ambari, buat Yuno di Sumpu Barat, buat Sari di Kalsel,
4: ya.
5: Buat Bunda Hani, buat Bunda Tiara, buat Mbak Alin, semua di KDI, Kendari, Sulawesi Tenggara. Semua-muanya tanpa terkecuali. Silakan dilanjut, Bang Irwan. Okay. Assalamualaikum. Salam program Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro Dangdut. Dangdut ada kita. Ada Bang Faiz di seputaran Buton Tengah. Juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Alba Samalo. Sing apa nih? Apa tanya judulnya? Kalau Sing Cinta Mengapa Bilang Sayang. Oke, okay, lagunya ditunggu. Di belakangnya Bang Faiz, sudah kamu lagi. Langsung kita sapa kalau gitu. Halo Pro Dangdut.
6: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
6: Dengan orang Kendari, Bang Mirna.
4: Orang Kendari yang tadi malam senyum-senyum. Ketahuan. Hah? Mau baca puisi juga?
6: Enggak, dikunci pintunya kan.
4: Dibuang di koper di luar. Sudah berisi pakaian.
6: Tidur di ruang kamu.
4: Tidur di jalan saya tadi malam.
6: Saya WA tapi saya hapus lagi.
4: Saya lihat wow, kenapa ada WA kok langsung dihapus. Aduh, Mbak Alin. Gimana kabar nih, Mbak Alin?
6: Iya.
4: Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
4: Alhamdulillah kabarnya baik. Pasti baik, apalagi tadi malam kayaknya mimpi indah ini.
6: Iya.
4: Anda mimpi indah, saya mimpi buruk.
6: Iya, saya mimpi buruk kalau saya mimpi indah.
4: Aduh, di Kendari hujan kah?
6: Baru berhenti
4: hujan lagi nih.
6: Iya, hujan panas.
4: Asik, asal yang penting jangan galau lagi.
6: Kayak saya tidak galau.
4: Tidak galau karena sudah bahagia tadi malam.
6: Mbak Vio dia yang galau kayaknya.
4: Iya, mulai lagi. Oke deh, langsung ke lagunya deh, kalau lama kelamaan habis aja ini.
6: Lagunya Bayu Age.
4: Bayu Age. Oke. Tabahnya iya. Buat siapa nih?
6: Buat semua aja yang lagi memikir, yang lagi galau-galau jangan.
4: Siapa tuh yang galau?
6: Bang Irwan yang lagi gak. Terima kasih Bang Irwan, sangat selalu dalam okay. Jalan aktivitasnya bareng operatornya. Assalamualaikum, masalahnya banyak di belakangnya lagi aku. Terima kasih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alin di Kendari juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dari Dayu Age, Tabah. Oke okay. Di belakangnya Mbak Alin sudah ada yang gabung lagi di jalur telepon. Langsung kita sapa. Halo Pro Dangdut.
7: Saudara-saudara kita, selamat sore. Selamat sore.
4: Dangdut adalah kita. Selamat sore dengan siapa di mana?
7: Selamat sore dengan Bang Yuda kayak ini.
4: Iya, dengan siapa?
7: Bang Yuda. Bang
4: Yuda. Oh, suaranya kecil ini.
7: Bukan ya.
4: Bukan, siapa ya?
7: Ini dari Ayu dari Maluku Tengah.
4: Oh, Mbak Ayu dari Maluku Tengah.
7: Iya.
4: jumpa kembali.
7: Iya, jumpa kembali. Saya juga lemah, tapi saya berjumpa.
4: Barusan gabung lagi kayaknya ini.
7: Iya, barusan gabung lagi. Dari sekian pertama 2025 dan kembali berjumpa di 2026 ya.
4: Iya. Habis merantau kemana aja nih?
7: Terakhir bergabung tuh. Ini awal tahun lah ya.
4: Kayaknya awal 2025 kalau nggak salah.
7: Iya, nggak terasa lagi.
4: Baru kedengaran lagi.
7: Iya, terdengar kembali di perasaan yang dibawa.
4: Sering disapa.
7: Tidak kemana-mana, masih berdomisili di Maluku Tengah, cuman ya kesibukan tersendiri aja.
4: Oh gitu.
7: Dari kesibukan yang lain, kesibukan yang satunya seperti itu.
4: Berarti lagi lagi longgar-longgar nih.
7: Kenapa?
4: Lagi longgar-longgar. Bisa gabung.
7: Iya, di rumah saja tuh. Kan apa namanya? Sebagai seorang perwata, saya juga harus produktif. Jadi harus ada jualan online.
4: Oh gitu.
7: Biar bisa menambah ekonomi keluarga.
4: Betul.
7: Bisa menambah ekonomi saya dan suami.
4: Betul sekali. Saling membantu lah antara suami dan istri.
7: Iya, Bang, kan sekian lama dan kami sekarang sudah punya rumah sendiri itu. Awal 2020 kemarin kami sudah membeli rumah.
4: Alhamdulillah.
7: Saya dalam bentuk subsidi itu dari perumahan gitu ya.
4: Iya, soalnya baru kayaknya barusan kedengaran lagi suaranya Bayu ini.
7: Iya.
4: Sempat itu hari monitor kayaknya gabung di Prodangdut Berjaringan. 2025.
7: Nah, sama, kan sekarang pro satunya hanya untuk Indonesia.
4: Iya, 100% Indonesia. Kalau Prodangdut kan larinya ke Pro 4.
7: Albert itu suka gabung tuh di
4: jalan. Ah, kalau Bung Albert memang keliling dia.
7: Iya, Bung Albert itu yang mana ya? Mungkin bawa-bawa kamu tadi bisa ke Dampak.
4: Kalau Bung Albert sudah ketahuan, kalau di Jakarta sudah terkenal dia.
7: Iya, saya maksudnya kalau ketahuan ke Bung Pau tuh, kalau sampai ke pelabuhan Murhum sama tuh. Kan ada peta keluarga di Bung Pau, ada peta di Bawau.
4: Nanti kalau ke Bawau jalan-jalan lah ke RRI Bawau. Biar apa tau nanti diarahkan ke rumahnya Bung Albert.
7: Bayu. Ya, saya sangat baik dengan keluarga.
4: Alhamdulillah.
7: Saya juga sehat. Anak saya sehat.
4: Oke deh kalau gitu Mbak Ayu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke lagunya.
7: Lagunya dari punya tadi Solid AG sama Dayu AG sama ya?
4: Dayu AG nih pilihannya Mbak Ali.
7: Solid AG yang judul lagunya itu Asmara Kelapa Muda.
4: Solid AG Asrama Asmara Kelapa Muda.
7: Asmara Kelapa Muda.
4: Asmara Kelapa Muda, ini Cynthia Solid AG, kayaknya beda nih dengan Dayu AG. Yang
7: iya,
4: featuring
7: Solid AG sama Dayu AG, beda mungkin Dodo sama saudara ya.
4: Kayaknya beda, kayaknya saudara AG tapi beda. Oke deh, lagunya buat siapa nih?
7: Ya, sepuluhan mungkin ya. Saya setelah baru kembali bergabung di Pro Sateri Bau-Bau. Saya menyapa perwira Pak Saudara yang ada di Kondor, tes laporan itu apa nama. Iya bang, sampai sih ya di Konut itu. Di Konut apa tuh?
4: Di Konut siapa ya? Lupa juga saya.
7: Iya, sebenarnya baru ya biasa masa-masa lalu kita kalau mungkin saya udah monitor, saya selalu di sana gitu.
4: Amin.
7: Buat meriga apa

0: Iya.
1: Karena kita mau saudara yang ada di ini Jawa Pasar Wajo. Karena kita mau saudara yang ada di Pulau Selatan, di Pulau Siompawa, Kinaboro, Pulau Lapara, Pulau Lapara, teman-teman semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya, kalambe-kalambe, nelakode-lakode dong semua di sana berapa sehat. Salam dari kalambe siapnya di Beton, di Maluku Tengah, Pulau Serah. Iya, mau udah sama gitu guys ya.
0: Oke.
1: Juga terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Mbak Ayu di Maluku Tengah yang baru lagi kedengaran suaranya setelah beberapa bulan hilang. Oke, terima kasih Mbak Ayu di Maluku Tengah sudah ikut berpartisipasi. Dan baik pendengar, sudah ada 3 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 3 lagu pilihan. Dan setelah itu kita kembali lagi. Masih acara Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk sesi yang terakhir.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik, benar masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sesi yang terakhir. Masih bisa nih dua telepon terakhir sebelum saya kira acara Pro Dangdut di sore hari ini. Dan di jalur WhatsApp sudah gabung, kita sapa dulu kalau gitu. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Halo
2: Nirwan. Halo, kok suaranya putus-putus ini?
3: Iya biasa, lagi di ujung, lagi jauh Nirwan.
2: Wih, di ujung mana tuh? Di ujung pemancar?
3: Di ujung Indonesia, paling jauh nih, udah di perbatasan nih.
2: Di ujung Indonesia? Di mana? Sabang atau di Merauke?
3: Batam Singapura, Batam Singapura, di pulaunya.
2: Oh, saya kira di Singapura?
3: Nggak, di perbatasan aja ini.
2: Oh, di perbatasannya.
3: Iya.
2: Lagi ngapain? Lagi anu kah? Lagi
3: biasa.
2: Apa tuh?
3: Biasa, agenda tahunan biasa.
2: Oh, gitu. Saya kira jadi TKI.
3: kalau Singapura apa TKI Singapura, kapan aja mau.
2: Aduh, Bang Andi, gimana kabar nih Bang Andi?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Bang Andi sendiri gimana?
3: Masih ada rupanya.
2: Apanya?
3: Iya, saya malam tadi berdoa mudah-mudahan besok Bundiruan masih siaran, saya bilang.
2: Ah, besok hilang lagi nih.
3: Rupanya doa saya terkabul ya.
2: Saya tunggu lagi besok malam. Siapa tahu ada lagi.
3: Nanti,
2: besok malam lagi ada. Iya, satu, soalnya kalau malam enak, ada yang berpuisi soalnya.
3: Malam tadi banyak puisi, Bung Nirwan, eh.
2: Aduh. Banyak yang terhibur kayaknya tadi malam.
3: Banyak puisi, betul, malam tadi banyak, eh. Kata-kata mutiara, puisi, macam-macam, eh.
2: Mana ditutup, dengan orang Betuambar, woy, selesai.
3: Memang sengaja Ucang, makanya dia tak mau ngomong untuk gabung sama-sama itu. Rupanya dia lagi nyusut puisinya untuk penutup terakhir gitu ya.
2: Hanya masalah kita telepusnya tadi malam. Terpaksa ditutup dengan sebuah lagu.
3: Dia sudah gabung belum?
2: Wey, belum.
3: Wow, dia nunggu di penutup nanti belakang saya mungkin nih.
2: Saya tunggu kalau tidak ada habis ini selesai. Oke, kalau gitu langsung ke lagunya deh.
3: Coba sekali.
2: Hah? Apa tuh?
3: Kalau di soal penaik kontrol akhir, coba-coba akhir aja. Jangan terima kita dengan apa nanti komen dia nanti.
2: Oke, kalau gitu habisin saya kiri. Oke, kalau gitu Bang Andi langsung ke lagunya nih. Mau dengarkan lagu dangdut dari siapa nih?
3: Dangdut ya. Sejengkal tanah deh dari Mansur S.
2: Sejengkal tanah dari Mansur S. Oke, lagunya buat siapa nih?
3: Iya, lagunya pertama buat Bung Nirwan lah sama operator. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Ada bubutan, dan ada bubutan. Gak mau ditutup acara, gak bisa tembus lagi.
2: Oke, siapa lagi? Lanjut.
3: Ada orang yang tak diundang Bung Nirwan. Ada yang tak diundang, takut ditutup.
2: Siapa tuh?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ternyata
4: lewat belakang.
3: Kita pun ditutup lewat jendela Bung Nirwan.
2: Ketakutan juga.
3: Takut lah, penyiar favorit masalah ini.
2: Barang tadi kalau tidak berkotek habis ini, selesai langsung mati.
3: Saya lihat yang waktu, waduh, terjepit waktu ini harus yang ini, menyelimat ini.
2: Langsung ke lagu nih.
3: Masih bisa lagu lagi kan?
2: Masih bisa, satu lagu.
3: Oh, kalau begitu.
2: Lagu siapa nih?
3: Asli grup Merah Delima, Oman Roman yang itu.
2: Waduh. Asli grup Merah Delima.
3: Iya, Oman Roman ya.
2: Roman.
3: Iya, dengan versi kasetnya. Yang asli grup Merah Delima, Roman. Roman.
2: Oh, oke, dibungkus.
3: Oh, memang ini lah penyiar kita ini. Betul-betul favorit ini. Bung Andi saja emang apa ya?
5: Kamu aja sama Bung Ucan lagi kerja, Bung Ucan. Tapi mau pengamiruan nih.
3: Oh, iya, iya, iya.
2: Sama Bung Ucan
5: yang saya bekas itu. Jadi Bung Ucan aja yang tangan salam sekalian tutup Bung Ucan.
3: Iya, karena saya tidak kerja ini pengangguran, jadi saya menyapa ya.
2: Pengacara.
3: Iya, iya, yang kerja.
2: Silakan.
3: Ya, pertama-tama buat Bung Irwan bersama operatornya, selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya, dan
2: amin.
3: Insyaallah kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin, amin.
3: Dan saya pribadi bersama Bung Andi ya, saya wakili di Alipa mungkin, mohon maaf lahir batin kalau selama kami bergabung dari bau-bau kami selalu ada hilaf salah kata yang tidak berkenan di hati
2: banyak
3: pendengar atau pendengar semuanya
2: banyak.
3: Mohon dimaafkan dengan ikhlas ya.
2: Amin, amin.
3: Ada Bung Andi yang sedang bertugas di lapangan dengan mungkin panas-panas itu, sabar ya Bung Andi, semua itu amal ibadah supaya surganya dapat ya. Amin,
5: amin.
2: Ditunggu dagingnya. Ya, jaringan sudah mulai hilang.
3: Ada Baran Internate, semoga saya selalu bersama keluarga, ada Ibu Alin juga, semoga saya selalu dan selalu bahagia.
2: Amin.
3: Jangan galau-galau Ibu Alinnya, ada yang
2: menunggu.
3: Ini Bung Uwan ini. ada Bung Yunus yang berbarat, ada Bung Faiz, ada Mbak Ayu dimasuk tadi yang satu tahun tidak pernah nongol, akhirnya nongol lagi. Semoga saya selalu bersama keluarga. Ada Mbak Sari, Mas Galuh, Bung Zul, ada Bung Andis, Bung Roman, Bung Angko, Muratna Karya Baru, Ibu Farida.
2: Terputus. Oke, terima kasih untuk Bang Andi dan Bang Ucang yang juga sudah berpartisipasi dan menjadi penelpon terakhir untuk acara Prodangdut di sore hari ini. Dan baik dengan saya kira acara Prodangdut di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut selalu mendengarkan RRI Bau-Bau tepatnya di FM 97.8 MHz. Dan setelah acara Prodangdut kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga ada beberapa informasi yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Jadi untuk itu, tetap terus di RRI Bau-Bau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Peringat, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia menandang kami tepatnya di FM 97,8 MHz hari-hari bau-bau. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti penyampaian Gemas Hari Pati Maju bersama RRI Mamuju. Jadi untuk itu, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali kami hadirkan untuk Anda dalam liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Senin 25 Mei 2026. Dan di Korwil 4 kami juga siarkan melalui RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Baubau. Dan ini langsung dari RRI Mamuju bersama saya, Mega Pika. Untuk informasi pertama pendengar, kita akan tergabung bersama dengan RRI Kendari, ada rekan Heldiawati Kadir. Selamat sore. Baik, silakan laporan Anda, rekan Heldiawati.
2: Baik, informasi yang kami sampaikan sore hari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra himbau petani agar menggunakan benih bersertifikat untuk menghasilkan panen yang berkualitas. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Heldiawati Kadir.
3: Tenaman pangan dan Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong perbaikan kualitas pertanian melalui peningkatan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat. Langkah ini dilakukan sebagai strategi utama menaikkan produktivitas lahan serta menjamin hasil panen yang berkualitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada benih yang kualitasnya tidak terjamin. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, Muhammad Taufik, mengatakan pentingnya penggunaan benih bersertifikat guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen petani di daerah.
4: Sudah menyampaikan agar petani kita itu lebih baik menggunakan benih yang bersertifikat. Ya, kami sangat berharap petani tidak banyak lagi memilih benih asalannya, yang benih-benih online itu.
3: Berdasarkan data tahun 2025, persentase penggunaan benih bermutu varietas unggul bersertifikat di Sulawesi Tenggara baru mencapai sekitar 36%. Angka ini dinilai masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dengan upaya berkelanjutan diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan kemajuan ekonomi daerah Sulawesi.
2: Rekan Mega Pika, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke Mega Pika, silakan.
0: Baik, terima kasih dari RRI Kendari. Selanjutnya kita akan ke RRI Bone. Selamat sore.
5: Selamat sore, Mega.
0: Baik, silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih informasi dari RRI Bone untuk hari ini. ASDP Cabang Bajoe memprediksi puncak arus mudik Idul Adha terjadi 26 Mei. Penumpang mulai memadati pelabuhan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia.
6: Pelabuhan penyeberangan Bajoe Kabupaten Bone mulai dipadati penumpang dan kendaraan menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kepadatan mulai terlihat pada hari pertama kembali beroperasinya lintasan Bajoe Kolaka setelah proses perbaikan dermaga selesai dilakukan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe Anum Sedayu belum lama ini mengatakan antrian kendaraan mulai meningkat sejak penjualan tiket lintasan alternatif Siwa dihentikan pada 18 Mei lalu. Menurutnya, sebagian penumpang kini kembali memilih lintasan Bajoe Kolaka sehingga aktivitas di pelabuhan mulai ramai. ASDP memprediksi puncak arus mudik Idul Adha akan terjadi pada 26 Mei 2026 atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha.
7: Arus mudik itu kan kalau itu tanggal 27 ya kalau nggak salah ininya ya. Berarti mungkin biasanya itu kalau di sini sehari sebelumnya ya, sekitar tanggal 26. Namun memang beda dengan situasi arus mudik pada saat Idul Fitri. Dari tahun ke tahun kalau arus mudik Idul Adha di sini tidak begitu ada peningkatan yang signifikan. Namun tetap kami antisipasi karena limpahan dari lintasan sementaranya itu. Mungkin sebelumnya mereka menunda-nunda sampai dengan perbaikan selesai. Kemudian mereka bergeser di sini. Itu yang kami antisipasi.
6: Anom Sedayu menyebut, saat ini dari total 9 kapal yang tersedia, baru 5 kapal yang siap beroperasi, sehingga jumlah pelayaran masih menyesuaikan kesiapan armada. Meski arus mudik Idul Adha diperkirakan tidak sebesar Idul Fitri, SDP tetap menyiapkan skema penambahan pelayaran atau extra trip jika terjadi lonjakan penumpang dan kendaraan di pelabuhan penyeberangan Bajoe.
5: Sekian informasi dari RRI Bonik, dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama Mega Pika, silahkan.
0: Baik, terima kasih rekan Afriani dari RRI Bone, dan dari Bone pendengar, kita ke RRI Ampana menemui rekan Yuni. Selamat sore rekan Yuni.
8: Selamat sore rekan Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Yuni.
8: Baik, informasi sore hari ini dari RRI Ampana terkait warga Ratolindo yang keluhkan luapan drainase yang menyebabkan badan jalan tergenang. Selengkapnya akan dilaporkan rekan reporter Ibnu Abbas.
9: Antisipasi luapan banjir hingga ke badan jalan saat musim hujan belum maksimal. Karena itu warga berharap pada pihak terkait melakukan perbaikan drainase yang ukurannya sempit. Intensitas curah hujan beberapa pekan terakhir menyebabkan banjir dan luapan drainase yang mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Ampana dan Ratolindo tergenang air. Safri, salah satu warga Ratolindo 7 Una-Una, mengharapkan kondisi ini mendapat perhatian serius dari instansi terkait, mengingat setiap musim hujan banyak titik tergenang air luapan yang berasal dari drainase yang sempit.
10: Persoalan dampak-dampak banjir yang ada di beberapa tempat ini, itu juga pemerintah harus turun tangan bagaimana drainase itu yang perlu dibesar, kasih besar. Karena dampak air yang turun dari atas ini berjuta-juta kubik, sedangkan drainase yang bisa cuma menampung hanya 100 kubik. Nah, itu juga dampaknya, jadinya banjir.
9: Sebagai wilayah rawan banjir saat musim penghujan, perlu ada tindakan cepat guna mencegah terjadinya musibah. Menurut Safri, langkah mitigasi bencana penting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi banjir dan genangan air saat intensitas curah hujan tinggi. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana, kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana pendengar. Dan kami juga akan hadirkan untuk Anda wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, terkait dengan bimbingan teknis literasi informasi di Sulawesi Barat yang disampaikan rekan Marhadi Umar.
11: Kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mula, terkait bimbingan teknis atau BIMTEK literasi informasi di Sulawesi Barat.
12: Jadi hari ini kita melakukan kegiatan bimbingan teknis literasi informasi, terutama terkait dengan bagaimana literasi digital yang pada penggunaan teknologi informasi komunikasi itu, baik dia dari sisi etiknya menggunakan media digital maupun dalam sisi kecakapan, termasuk dalam terampil menggunakan media digital. Nah, yang kedua, bagaimana menyaring informasi agar supaya tidak banyak penyebar luas informasi hoax. Karena yang dilakukan BIMTEK ini adalah bagaimana supaya kita bukan menjadi bagian dari penyebar hoax itu. Misalnya saja karena kita berburu FIV, berburu bagaimana ada anggaran dari dapat gaji dari Meta, sehingga hanya sekedar memburu tontonan yang banyak, sehingga informasi-informasi yang menjadi sampah tidak share karena kita berburu penonton. Ini yang bagian dari yang diajarkan. Ada 3 narasumber hari kita. Yang pertama adalah Duta Baca Indonesia Sulawesi Barat, Pak Muhammad Ridwan Limuddin. Beliau juga adalah penggiat literasi dan jurnalis. Yang kedua adalah Pak Dr. Farhanuddin. Beliau sebelum menjadi akademisi, beliau adalah jurnalis dari Metro TV dan komisioner di Komisi Penyiaran Informasi Daerah dan Komisi Pemilihan Umum. Yang paling terakhir itu Pak Salahuddin adalah dari Pandu Digital Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi. kami sebagai salah satu lembaga yang memberikan memberikan advokasi dan pendidikan di bidang literasi, khususnya literasi pendidikan, karena dianggap penyebaran informasi ini terutama untuk menangkal berita-berita hoax itu, maka upaya yang kita lakukan adalah melalui bintek ini. Ya. Yang kedua, pesertanya adalah dari selain dari pegiat literasi, kemudian dari pustakawan, dari komunitas informasi masyarakat, juga dari guru, termasuk dari organisasi-organisasi yang bergerak di dunia pendidikan, misalnya tim penggerak PKK, khususnya Pokja 2, dari Dharma Wanita, dan komunitas informasi lainnya. Ya, guru itu adalah salah satu yang dapat memberikan hasil bintek ini untuk menyampaikan langsung ke anak-anak muridnya. Apa yang ilmu yang dia dapatkan dari sini bisa disebarluaskan lagi kepada peserta anak didik. Begitu juga dengan para komunitas informasi, termasuk jurnalis. Ya, jurnalis juga hadir hari ini, meskipun hanya perwakilan dari organisasi profesi. Nah, harapan kami setelah melalui peserta bintek ini, paling tidak dari 150 peserta yang dibintek, ada sekitar 60-70% yang mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di bimbingan teknis hari ini.
11: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mustari Mula, terkait dengan bimbingan teknis literasi informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati, Maju. Setelah tadi kami hadirkan wawancara dari RRI Mamuju, kita menuju ke RRI Bau-Bau menemui rekan Mirwansyah. Selamat sore, rekan Mirwansyah.
13: Selamat sore, rekan Mega Pika.
0: Baik, silakan laporan Anda.
13: Baik, kami sampaikan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Jelang H-2 Lebaran Idul Adha, Polsek Mawasangka ringkus 6 tersangka pencuri kambing tepat di kapal feri di Pelabuhan Wamengkoli, Kabupaten Buton Tengah. Selengkapnya, Wadi Nurliani melaporkan.
14: Di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah berakhir dramatis. 6 tersangka berhasil diringkus personil Polsek Mawasangka saat hendak kabur menyeberang ke Kota Bau-Bau menggunakan kapal feri Sabtu 24 Mei. Mirisnya, para pelaku tergolong masih muda dan bahkan 2 di antaranya masih di bawah umur. 6 pelaku diamankan masing-masing berinisial LAS 21 tahun, LP 21 tahun, MF dan ZE masing-masing 20 tahun, QHT 17 tahun, dan IS 16 tahun. Kapolsek Mawasangka Ibtu Kamaludin menyebutkan, pengungkapan kasus tersebut bermula saat warga melaporkan kehilangan kambing sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Korban berinisial GR, warga desa Oengkalaki, langsung datang ke Polsek Mawasangka setelah melihat para pelaku melarikan diri membawa kambing miliknya. Pemilik ternak bahkan sempat memergoki langsung para pelaku yang membawa kabur kambing menggunakan mobil Mitsubishi Expander berwarna hitam.
15: Pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026 sekitar jam 03.00 kita telah datang masyarakat dari desa Mungkulaki, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah melaporkan bahwa kambing miliknya dia lihat secara langsung diambil oleh beberapa orang pria yang tengah menggunakan Mitsubishi Expander warna hitam.
14: Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Mawasangka bergerak cepat melakukan pengejaran. Polisi menyisir jalur pelabuhan penyeberangan yang diduga menjadi akses pelarian para pelaku keluar wilayah Buton Tengah. Pengejaran akhirnya mengarah ke Pelabuhan Wamengkoli. Saat kendaraan yang dicurigai hendak naik ke kapal feri Bau-Bau, polisi langsung melakukan penyergapan. Dan benar saja, saat mobil naik ke kapal feri, personil langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 ekor kambing dalam bagasi mobil. Lanjut Kapolsek, 4 kambing tersebut terdiri dari 3 ekor jantan dan 1 ekor betina yang diketahui tengah hamil. Polisi juga mengamankan mobil rental yang digunakan para pelaku untuk mengangkut hasil curian. Hasil interogasi awal kepolisian, para tersangka mengakui kambing tersebut dicuri dari wilayah Kecamatan Mawasangka Induk. Selanjutnya, karena pelaku beserta barang bukti langsung digiring ke Polsek Mawasangka untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
13: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika.
0: Baik, terima kasih rekan Mirwansyah dari RRI Bau-Bau. Pendengar, kita menuju ke RRI Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
16: Selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan laporan Anda.
16: Baik. Pendengar, usai maraknya laporan masyarakat terkait penjualan gas LPG 3 kg, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu memperketat pengawasan distribusi melalui Satgas LPG Kota Palu. Berikut laporan Muhammad Sidik.
17: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Hal tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau HET di tingkat pangkalan maupun pengecer. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim Satuan Tugas Satgas LPG Kota Palu di sejumlah pangkalan resmi. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan tersebut diperketat sebagai respons terhadap banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan yang ditetapkan. Ia menyebut saat ini HET LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Namun di lapangan, masih ditemukan pangkalan yang menjual LPG subsidi di kisaran Rp25.000 per tabung. Bahkan di tingkat pengecer ilegal, dapat mencapai Rp45.000 sampai Rp50.000 per tabung.
18: Jadi LPG ini memang kan harga HET itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer itu sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang kan sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal yang menjual keluar dari pangkalannya. Itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
17: Andriani menegaskan, Satgas LPG Kota Palu akan menindak tegas pangkalan yang terbukti menjual gas subsidi di atas HET maupun menjual LPG keluar dari wilayah pangkalannya. Ia menyebut saat ini sejumlah pangkalan di Kota Palu telah dikenakan sanksi karena melanggar aturan distribusi LPG bersubsidi. Adapun sanksi yang diberikan secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi hingga pemutusan hubungan usaha. Selain itu, ia turut mengimbau kepada masyarakat untuk turut aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi LPG dengan menyertakan bukti kuat saat melapor kepada Satgas LPG Kota Palu. Ia juga meminta kepada pemerintah kelurahan untuk turut aktif dalam mengawasi pangkalan di wilayahnya masing-masing.
16: Demikian informasi terkini dari RRI Palu. Selanjutnya kembali ke rekan Mega di RRI Mamuju. Mega.
0: Baik, terima kasih rekan Joko dari RRI Palu. Pendengar, kita menuju ke RRI Toli-Toli menemui rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
19: Iya, selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Silakan informasi Anda rekan Andi.
19: Baik. Umat Buddha Vihara Dhamma Rajasa Theravada menggelar kegiatan puja bakti pendalaman Dhamma selama sebulan penuh dalam rangka memperkokoh keyakinan umat Buddha sekaligus mempersiapkan batin menyambut Hari Raya Waisak yang jatuh pada 31 Mei 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dilaporkan Martina Kusadi.
20: Puja Bakti Sebulan Pendalaman Dhamma SPD merupakan agenda rutin umat Buddha menjelang Hari Raya Waisak. Romo Verdi saat ditemui RRI mengatakan menjelang dan menyambut Hari Raya Waisak, pihaknya melaksanakan pendalaman Dhamma dalam rangka memperdalam ajaran-ajaran Guru Agung Sang Buddha dengan mendatangkan narasumber dari beberapa daerah, Samanera, Biku, secara bergantian untuk memimpin Puja Bakti Pendalaman Dhamma untuk membimbing umat Buddha khususnya Vihara Dhamma Rajasa Theravada.
21: Perdalam ajaran-ajaran Guru Agung kami sama Sang Buddha dengan mendatangkan narasumber-narasumber dari para Samanera, para Biku. Jadi bergantian selama sebulan itu membabarkan Dhamma. Jadi membimbing kami umat Buddha yang ada di Toli-Toli ini men-sharing atau memperdalam Dhamma-Dhamma Sang Buddha.
20: Sementara itu, Samanera Ugadaru, JB, yang berasal dari Lombok, mengungkapkan kegiatan puja bakti jika dihadiri oleh Samanera, maka sembahyang diawali dengan permohonan atau pengulangan sila yang harus dijalankan. Setelah itu dilaksanakan Dhamma Desana, adalah khotbah atau ceramah keagamaan dalam agama Buddha, di mana tema khotbah yang disampaikan yakni menciptakan kebahagiaan di dalam diri umat Buddha.
3: Nah ya, puja bakti, ya kalau ada Samanera pasti ada permohonan silanya atau mengulang sila yang harus dijalankan untuk rumah tangga, yaitu ada 5. Kalau kita sebagai Samanera itu ada 10 peraturan yang harus kita jalankan, dan kalau menjadi biku ada 227 sila yang harus dijalankan. Setelah itu baru kita memberikan Dhamma Desana atau ceramah Dhamma, mengambil tema itu bagaimana menciptakan kebahagiaan di dalam diri kita.
20: Melalui kegiatan ini diharapkan umat Buddha semakin memperkuat keyakinan, menjaga sila, serta menumbuhkan cinta kasih dan kedamaian bagi makhluk dalam kehidupan sehari-hari.
19: Dari RRI Toli-Toli, demikian laporannya, dan selanjutnya kembali bersama rekan Mega di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Andi dari RRI Toli-Toli. Pendengar, harga cabai melonjak jelang Idul Adha dan Disko Perindak pastikan stok aman. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Kita menghubungi rekan Ilham. Ilham.
4: Baik.
0: Silakan laporan Anda.
4: Baik, rekan Mega. Berikut pendengar, saya laporkan harga cabai di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 2026 akibat tingginya permintaan masyarakat. Namun Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tenri Saung, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum harga dari hukum harga pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
22: Kan dari beberapa hari yang lalu kan memang itu kayak komoditas cabai itu kan mengalami peningkatan kenaikan kan akibat permintaan masyarakat juga meningkat, tapi intinya kan kondisi seperti itu kan tidak terus menerus, diharapkan nanti karena kan memang berlaku

0: menekankan bahwa distribusi pangan di Kabupaten Mamuju berjalan lancar, termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Disko Perindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Mega di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ilha menginformasikan langsung. Dan pendengar, kita akan ke RRI Makassar bersama dengan rekan kita. Selamat sore.
2: Selamat sore rekan Mega.
1: Baik, rekan Risna, silakan laporan Anda.
2: Baik. Kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Cerita selengkapnya kita ikuti bersama Karnila Kandi.
3: Dan makanan, BB POM Makassar meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan pengecekan produk kosmetik bisa dilakukan di website BB POM Makassar seperti cek BPOM atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Dikatakan penggunaan kosmetik ilegal akan berdampak buruk pada wajah dan organ tubuh manusia, terlebih apabila digunakan pada ibu hamil dan ibu menyusui.
4: Dan saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kasipolda sudah mendukung dan sehingga dapat dilakukan penahanan. Maraknya peredaran kosmetik mengandung berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi fenomena bahwa cantik itu putih. Nah inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, mengandung asam retinoid. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak, merusak wajah kita, bisa kena kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
3: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, menilai maraknya peredaran kosmetik ilegal sangat merugikan masyarakat. Ika mengaku upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan kosmetik ilegal, yakni dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sedangkan jika dibeli secara online, dibeli langsung di toko resmi produk kosmetik tersebut.
5: Tentu terkait dengan kosmetik ilegal ini sangat merugikan bagi customer ya. Nah, untuk saya sendiri, cara memilih kosmetik mana yang aman atau tidak aman, biasanya itu saya kalau misalkan online itu lebih baik ke official store. Jadi belinya memang yang betul-betul di ada khusus memang yang akun resminya dari kosmetik tersebut. Lalu saya juga melihat bagaimana review pemakaian produk. Biasanya saya cek-cek dulu apakah ini aman atau review yang jelek-jeleknya bagaimana begitu. Jadi saya lebih baik memilih membeli di tempat-tempat official store seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai mall ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
3: Ia berharap pengawasan bisa dimasifkan oleh pemerintah dan mengamankan setiap produk kosmetik ilegal agar tidak tersebar secara luas di kalangan masyarakat.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Mega di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Pendengar, informasi dari RRI Makassar tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekoril 4 Gemasari Pati Maju untuk hari ini 25 Mei 2026 yang kami tadi hadirkan melalui RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Tolitoli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Pendengar, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas, tim reporter dan juga tim teknik mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Baik, benar, siaran kembali bersama Riri Bau-Bau. Dan baru saja kita ikuti penyampaian Gemas Hari Pati Maju, hasil liputan tim pemerintahan Sekorwil 4. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan religi ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang azan maghrib yang jatuh pada pukul 17:42 untuk wilayah Bau-Bau dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kebaikan itu ada 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rizki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Imam Syafi'i.

radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: cewek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Senang sekali Rizka kembali menemani waktu santai Anda dalam program musik dan juga informasi, menghadirkan deretan lagu pilihan terbaik kami sekaligus berbagi informasi menarik dan terkini untuk menemani aktivitas malam Anda. Seperti biasa pendengar, selama beberapa jam ke depan kita kita akan menikmati alunan musik yang hangat, santai dan pastinya menghibur. Tidak hanya itu, kami juga sudah menyiapkan beragam informasi ringan, kabar terkini hingga inspirasi yang bisa menambah wawasan Anda di malam ini. Buat Anda yang masih beraktivitas, sedang bersantai di rumah, menemani perjalanan ataupun yang tengah menikmati suasana malam bersama keluarga dan juga sahabat, tetaplah bersama kami karena banyak lagu favorit yang sudah siap diputar khusus untuk Anda. Dan tentu saja Anda juga bisa ikut bergabung dengan mengirim salam, request lagu juga nanti di pukul 10 dalam ruang rindu ataupun cerita singkat malam ini agar suasana siaran semakin hangat dan juga akrab. Saya Rizka Harlina akan menemani Anda dalam musik dan informasi hingga pukul 8. Tetap semangat, tetap bahagia dan mari kita mulai malam ini dengan lagu terbaik pilihan pertama hanya di RRI Bau-Bau. Fatin dengan Bukan Kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
1: Udah, tiap hari makan mie instan terus nanti kamu kena hipertensi, gangguan pencernaan, gangguan hati, gangguan ginjal, diabetes, dan obesitas.
2: Ih, kata siapa?
1: Kata dokter.
3: Oke, baik pendengar, informasi menarik ini mengenai kolesterol ya. Apalagi yang biasa makan telur ya. Jadi telur ini menjadi salah satu bahan makanan yang mudah untuk diolah. Jadi apapun itu, mau digoreng, direbus, ya terserah lah ya, banyak ya. Nah, dalam satu butir telur ini Anda bisa mendapatkan banyak nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh. Namun ada batasannya ternyata kalau makan telur dalam seminggu. Banyak yang khawatir konsumsi telur berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung. Lalu sejauh mana kita bisa mengonsumsi telur tanpa membahayakan kesehatan? Menurut penjelasan dari beberapa ahli di Fakultas Peternakan IPB University, telur memang mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Satu telur rata-rata mengandung 186 mg kolesterol, sedangkan batas konsumsi harian dianjurkan berkisar 100-300 mg. Waduh. Jadi bagaimana dong dengan kita yang makan sehari bisa 4 biji ya? Kolesterol itu tidak hanya berasal dari telur ya, tetapi juga dari sumber makanan hewani lainnya. Jadi asupannya memang perlu dibatasi, tetapi seberapa banyak? Nah, bagi orang yang dengan diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dokter merekomendasikan konsumsi maksimal 2 telur per minggu. Waduh. Jadi jumlah ini bisa dinaikkan jika mereka konsumsi telur tanpa kuningnya. Waduh, ini ya, alhamdulillah ya. Karena putih telur itu merupakan sumber protein yang sangat baik dan aman dikonsumsi kalau banyak ya. Berarti kita aman ya. Konsumsi di atas jumlah tersebut bisa dianggap berlebihan, tetapi tetap tergantung pada kondisi kesehatan dan juga pola makan secara keseluruhan.

0: gimana tuh? Rapi sekali. Hanya saya. Jadul sekali pakaianmu.
1: Ih, jadul apanya?
0: Itu pakaianmu, kuno sekali kelihatannya. Masa pakai motif-motif tenun begitu?
1: Justru kau itu yang tidak gaul. Ini tren anak muda sekarang. Pakai baju-baju motif daerah begini. Malah anak sekarang bangga pakai baju daerah sendiri. Kau itu yang kampungan, tidak gaul. Tidak tahu tren sekarang.
2: Banggalah dengan budayamu, banggalah dengan daerahmu. Lestarikan ciri khas budaya kita.

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 untuk mengupdate informasi dari dalam maupun luar negeri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambori Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Unung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRQ 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan, dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dibukukan di hotel Trans. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini adalah mereka untuk kemajiki mereka haji nomor salah satu membentuk program seluruh pelajar adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
17: Yang ditambahkan Supianto di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan negara. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari itu, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan dimaksimalkan kembali Fania Vanessa. Sebuah akurasi Fania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, baik pendengar, kita ke Pro 1 Kendari untuk mengikuti mimbar agama Protestan.
4: Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, terlebih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, Tuhan sembunyikan belakang kaki salib-Mu, supaya hanya perkataan firman saja yang hamba sampaikan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kasih Tuhan boleh menyimak. Mazmur 62, ayat pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian jauh lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan demikianlah pembacaan firman kita kekasih Tuhan. Dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia, adalah orang yang mau membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap hari. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Allah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Latar belakang dari Mazmur 62 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah satu keadaan di mana seorang Daud, orang yang hebat, dia adalah raja, tetapi anaknya yang bernama Absalom itu mau mengkudeta Daud sebagai raja. Nah, dalam keadaan seperti itu, Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, Daud yang adalah seorang raja. Dia mengalami satu situasi di mana anaknya mau mengkudeta dia, dan Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu kasih Tuhan, kekasih Tuhan, Daud menyadari betul bahwa dalam situasinya yang berat, dalam situasinya yang tidak baik-baik saja, Daud mengungkapkan sebuah contoh atau teladan hidup bahwa harus dekat kepada Allah. Karena waktu dia dekat kepada Allah, dia merasa tenang. Kalau kita ada dalam kehidupan Daud hari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bayangkan kita adalah seorang raja, kita seorang pemimpin, tetapi ada anak kita yang kita sayangi, kita kasihi, kita besarkan, kemudian dia memberontak, dia memengkudeta kita sebagai seorang pemimpin, dan dia mengejar-ngejar kita untuk membunuh kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namanya berhadapan dengan maut, orang pasti ketar-ketir, orang pasti ada dalam keadaan yang ketakutan. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tahu sumber ketenangan kehidupannya dalam menghadapi masa-masa berat, masa sulit dalam kehidupannya, yaitu dia harus dekat kepada Allah. Dan Daud mengerti kenapa? Karena Allah adalah keselamatannya. Dia gunung batu dan keselamatan, kota benteng tidak akan goyah. Dia tahu waktu dekat dengan Allah, Daud tidak akan goyah. Daud berkata seperti ini bukan karena dia harus memaksakan diri, tapi dia sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mulai dari dia menjadi seorang gembala kambing domba, dia harus berkelahi dengan singa, dengan beruang, serigala yang ingin memangsa dombanya. Kemudian dalam satu peristiwa bersama dengan berperang melawan Goliat, Daud memperlihatkan bagaimana dekat dengan Allah ada ketenangan di dalamnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hari ini makin hebat, makin canggih, Bapak Ibu kasih Tuhan, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, dan kemajuan dalam banyak aspek kehidupan kita hari-hari ini, kekasih Tuhan, itu seharusnya membuat kita harus banyak bersyukur dengan banyak hal-hal yang memudahkan kita dalam kehidupan ini. Tapi dari tengah-tengah banyaknya kemajuan teknologi, Bapak Ibu kusan, kemajuan banyak hal dalam segi bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam aspek dalam kehidupan kita, kadangkala kita berpikir bahwa kita semua ada dalam satu situasi dan kondisi yang tenang dan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan semua kemajuan itu, ternyata banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gaya hidup makin tinggi, dan kadangkala menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita. Muncul kerakusan, egois, tidak peduli, dan mudah bagi manusia di lingkungan kita hari ini. Akhirnya terjadi ketimpangan sosial, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di mana manusia akan saling menjatuhkan manusia yang lainnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk satu kepentingan. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud zaman dulu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Anaknya Absalom mau menjadi raja. Nah, di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita alami, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus kembali mengingat apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur 62, bahwa ternyata Allah itu tempat pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama, Tuhanlah yang akan menjadi sumber ketenangan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud menuliskan, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu perasaan, ungkapan hati yang dia tuliskan seperti tadi di Mazmur 62, Bapak Ibu, bahwa kalau kita hanya dekat dengan Allah saja, hatiku menjadi tenang, Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa yang membuat hati saudara tenang hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan? Apakah dekat dengan manusia hati saudara tenang? Apakah dekat dengan uang saudara membuat saudara tenang? Apakah dekat dengan jabatan saudara, dengan orang-orang penting dalam dunia ini, pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu kasih Tuhan, membuat kita tenang? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hal yang bersifat fana, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Ketenangan yang diberikan hanya bersifat fana. Dan bisa saja suatu waktu akan membuat kita menjadi takut karena hal-hal itu. Kalau hati kita condong kepada uang, nanti tiba-tiba uang kita habis, perasaan kita mulai gusar, mulai gelisah. Waktu angkat karir kita membuat kita tenang, tapi dalam satu waktu kita tidak duduk lagi dalam satu posisi dalam pangkat tersebut, pasti akan membuat hati kita was-was lagi, gundah gulana lagi. Karena semua itu hanya bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dekat dengan pemimpin, kita dekat dengan orang-orang kaya mungkin di dunia ini. Tapi kalau mereka meninggalkan kita, kita mulai, hati kita mulai lagi gusar dan gundah gulana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti pribadi Daud. Dia dekat dengan Tuhan. Daud tahu sesulit apapun kehidupannya, dia harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Daud tahu sumber pertolongannya hanya daripada Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, Daud mengungkapkan pengalaman pribadinya. Tadi saya bilang, Bapak Ibu kasih Tuhan, pengalaman pribadinya Daud ungkapkan di Mazmur 62 ini. Di mana dulu Daud dari gembala kambing domba melawan Goliat, kemudian banyak menaklukkan musuh. Daud tahu bahwa hanya dekat Allah saja dia punya ketenangan. Daud punya pengharapan yang pasti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita belajar, Bapak Ibu kasih Tuhan, di Mazmur 62 ini, dua kali Daud menuliskan tulisan yang sama. Di ayat 1, 2, dan 3, kekasih Tuhan, itu Daud ulangi lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 6, 7, dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Maka dari Mazmur 62 ini ada diciptakan lagu, Bapak Ibu kasih Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang.

hasratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Lagu itu berasal dari Mazmur 62, Bapak Ibu Situan. Bahkan ada lagu juga berkata bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini kekasih Tuhan, ayat ini kekasih Tuhan, itu menjadikan, harus membuat kita menjadikan Allah atau Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Jangan yang lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kita berharap kepada pangkat jabatan, uang kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Karena semuanya akan habis dan lenyap. Yeremia 17, Bapak Ibu kekasih Tuhan, berkata ayat 5-7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Daud tahu Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber harapan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu Tuhan mau untuk selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, dengan banyak tantangan, banyak rintangan yang hari ini kita sedang alami, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber pengharapan, sebab di Tuhanlah yang bisa menolong kita waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kalau Daud ditolong, kita pun pasti ditolong, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Allah itu sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi Daud, Bapak Ibu kekasih Tuhan, orang yang dikejar-kejar, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh anaknya Absalom yang memberontak, yang mau kudeta dia, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa Daud andalkan untuk menjadi tempat sandaran untuk kekuatannya. Tetapi Daud tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ayat 9 berkata, percayalah kepada Tuhan, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ayat 9 itu menjadi sebuah kata-kata kekuatan, di mana Daud tahu bahwa dia harus percaya kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mengatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kita senang, tetap percaya pada Tuhan. Waktu kita dalam keadaan sulit, itu harus membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sehat, sakit, percaya terus sama Tuhan. Keadaan kelimpahan, kekurangan, kita semua harus percaya terus dan percaya penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan kita. Tuhan itu sumber perlindungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang yang berkata di tahun 2026 ini tidak menjadi lebih baik ekonomi kita. Harga-harga mungkin akan naik dan lain sebagainya. Akan banyak kesusahan yang akan kita lewati dan akan kita masuki. Tapi saya percaya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Orang benar, orang percaya hidup karena iman. Mari kita harus beriman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud waktu dikejar-kejar di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah sulitnya kehidupannya, kekasih Tuhan, Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita kalau kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya hal yang berat dalam kehidupan kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus waktu datang dalam dunia ini, kita lihat sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia pergi di satu bukit, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana. Yesus mencurahkan isi hatinya. Bukan cuma satu kali, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sampai 3 kali. Bahkan lagi kita mencatat, kekasih Tuhan, waktu dia berdoa, peluhnya bukan lagi air, bukan lagi keringat, tapi sudah mencampur menjadi darah.
sudah menjadi darah karena kenapa? Ketakutan yang luar biasa. Ada rasa sebagai manusia di mana dia mulai takut Bapak Ibu Kristen untuk menjalani proses salib itu. Tapi Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya di sana kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti kita hari ini Bapak Ibu Kristen, teladan yang Yesus berikan kepada kita. Mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya pun punya tantangan-tantangan, saya pun punya masalah-masalah, saya pun punya rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan. Tetapi saya bawa kepada Tuhan. Sebab saya tahu, hanya Tuhan sumber pertolongan. Hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kehidupan kita, kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kita pun juga harus mempercayakan diri kita setiap waktu kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana. Percayakanlah dirimu kepada Allah, sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu Tuhan. Jangan percayakan. Bahkan ayat 11 berkata, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud kembali mengingatkan kepada kita. Kadangkala orang waktu keadaannya susah, berdoa, menangis-nangis sama Tuhan supaya kehidupannya dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati kehidupannya, mulai bertambah harta, Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Berapa banyak orang yang hatinya melekat kepada hartanya, melekat kepada bisnisnya, melekat kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dan akhirnya banyak orang yang menaruh harapan kepada hal-hal tersebut. Akhirnya kadangkala kekecewaan yang didapatkan. Daud mengingatkan kembali, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ingat baik, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan, itu berasal daripada Tuhan. Sebab Dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengerti betul bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi Daud belajar satu hal. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan pasti akan membela kehidupan Daud. Tuhan pasti akan melindungi kehidupan Daud, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak tantangan. Baik itu persoalan kita pribadi, persoalan kita di dalam keluarga, tantangan-tantangan kita mungkin di pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan ada tantangan-tantangan pelayanan yang kita alami. Mari kita seperti Daud, dekat kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita. Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di perjanjian baru ditulis, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari malam hari ini, yang sudah kami dengar. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus akan senantiasa berbicara dan mengingatkan umat-Mu bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup untuk kami andalkan, sebab Engkau Tuhan sumber tempat perlindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masa sulit yang kami alami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar RRI yang setia mendengarkan renungan mimbar ini Tuhan. Supaya Tuhan iman kami terus bertumbuh dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami Tuhan Yesus dengan kekuatan kesehatan. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Kristen Pro 1 Kendari. Tuhan Yesus memberkati.

0: Oke, baik pendengar, tadi kita baru saja ikuti mimbar agama Protestan. Kembali bersama kami, Reni Bau-Bau. Kami akan hadir dengan sajian drama radio untuk menemani kebersamaan Anda di malam hari ini.
1: FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh,
0: teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing Pak. Kita bertiga serumah Pak, Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu, menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, ratu, judu, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Jagat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti, Pegat, Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh melangkahi yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak,
2: wes
0: karepmu. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

0: Napada RRI Bau-Bau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: KBRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM.

0: window.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya di malam ini dan kita di program acara Ruang Rindu. Saya sapa di ujung telepon. Halo. Halo Ruang Rindu.
2: Ya.
1: Halo Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Neman di Lampung.
1: Eman di Lampung.
2: Leman di Lampung. Ini Mbak siapa ya?
1: Dengan Mbak Rizka di sini.
2: Apa?
1: Mbak Rizka.
2: Oh, Mbak Rizka.
1: Dengan ya, siapa tadi?
2: Leman di
1: Lampung. Leman ya.
2: Kota Gambut Lampung, Mbak. Mbak Rizka.
1: Iya. Kita ada lagu mancanegara nih.
2: Lagunya?
1: Mm-mm.
2: Manca ini aja, Scorpion aja.
1: Yang judulnya apa itu?
2: Halo?
1: Iya, judulnya apa?
2: Judulnya apa aja lah yang ada di...
1: Oke deh.
2: Scorpion-nya gitu, Bang.
1: Oke, siap-siap. Silakan, mau menyapa siapa ini, Bang?
2: Ya, siapa-siapanya itu semuanya tadi yang udah masuk. Tanpa kecuali, gitu, Mbak. Rizka Harlino. Ya, selamat juga sampai selalu. Oke, makasih. Selamat juga. Ayo, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya, siapa di mana?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Mbak Sari di Banjarmasin. Oke, Mbak Sari, kita lagu mancanegara nih.
3: Ya, lagunya pilihkan aja ya.
1: Oke, silakan. Mau menyapa siapa nih?
3: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Pican, Mbak Rani, Bang Andi, buat yang baru turun tak dia, salam kenal juga, buat Bang Yunus, buat Bang Zul, buat semuanya aja. Buat Mariska, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar ya, saya tadi pilihkan yang lagunya Still Loving You ya. Halo.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
4: Selamat pagi Rindu. Mau dilewat lagu.
1: Iya.
4: Apa kabar Mariska?
1: Alhamdulillah, lagi batuk sih.
4: Wah, baru, saya juga baru sembuh nih.
1: Lagi apa namanya, entah cuaca ya
4: di ya, betul
1: ekstrim ya.
4: Ya, cuaca ekstrim di mana-mana pun begitu, Mariska.
1: Iya, saya kira tahun ini itu bulan-bulan 3, bulan 4 itu hujan sudah selesai ya, ternyata
4: masih ya.
1: Masih lanjut nih.
4: Iya, di sekarang di Jepang ini tadi aja, hari ini aja 28, kemarin 23 gitu, naik turun ya.
1: Naik turun dingin biasa itu lagi, ya.
4: Iya, dingin. Ya, sekarang kan panas.
1: Panas ya.
4: Panas tadi, hari ini. Biasanya musim hujan.
1: Biasanya hujan.
4: Mm-hmm.
1: Ya, tetap jaga kesehatannya Bang Widi ya.
4: Iya, makasih ya, Marta.
1: So, lagunya siapa? Mancanegara 80-90-an?
4: Wow. Kalau itu masuk ya Ronan Keating.
1: Masuk kayaknya. Yang mana itu?
4: When You Sign Nothing.
1: Ronan Keating. Ting.
4: Mungkinnya tahunnya enggak nyampe.
1: Saya cek dulu. Yang apa tadi judulnya?
4: When You Say
1: When
4: Nothing.
1: When You Say Nothing at All ya. Saya cek dulu.
4: Ya, sambil jalan-jalan dulu ya, Mbak. Ska. Yang baru turun ada Bang Leman di Lampung ya. Selamat malam. Kemudian ada Mbak Sari di Banjarmasin, Purnama Sari di Pulewali Mandar, Bintang Pratama, Pak Andi di Batam, Bu Farida, Ayu Masui di Maluku Tengah, Bunda Tiara, Bunda Hani, Bang Yunus, Bang Jul juga, kemudian ada Mak Rani, ya untuk kesemuanya aja salamnya ya. Bang Bini Jul juga di Manado ya. Ada lagunya, Mak?
1: Ada, alhamdulillah juga dia lagu dirilis tahun 1999, 90-an lah ya.
4: 90-an ya. Ya, syukurlah ya. Makasih ya, Mbak. Selamat tugas ya. Selamat sehat selalu.
1: Terima kasih.
4: Ya, dikatakan saya, Mbak. Please, Mas.
1: Makasih banyak. Dan pendengar yang mau bergabung, saya tahan dulu ya, karena saya sudah punya 3 lagu. Kita di lagu mancanegara ya, tahun 80-90an ya. Ada Scorpions dengan Still Loving You. Terus juga ada Bryan Adams ya, untuk Mbak Sari saya pilihkan Everything I Do. Dan juga ada lagunya Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All ya. Kita akan kembali sesaat lagi setelah 3 lagu berikut ini.
0: Mungkin telah bergadar Still Loving You.

0: Thank you, Miss Paul. We love you. Good night.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Baik, kita sudah dihibur dengan tiga lagu ya, lagu mancanegara tahun-tahun 80-90an. Tadi sudah ada Scorpions yang Still Loving You, ada Bryan Adam Everything I Do, dan Ronan Keating ya, When You Say Nothing at All, at all ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Irman di Parigi Sulteng.
0: Irman Parigi.
1: Iya. Ini lagu-lagu
0: mancanegara tahun 80-90.
1: Ah, kalau lagunya George Michael itu masuk ya?
0: George
1: Michael.
0: George Michael. Mau lagu apa dulu, saya cekan.
1: Nah, yang judulnya Serious Whisper.
0: Serious apa? Halo. Oh, saya. Okay. Satu. Cereles Whisper ya. Kayaknya ini dia tahun 80-an. Halo Bang Irman.
1: Halo.
0: Iya. Silakan mau menyapa siapa ini?
1: Menyapa buatnya yang lagi siaran Bariska di studio, selamat bertugas. Ada yang sahabat yang sudah gabungan juga tadi, salam kompak. Ada Mas Widi juga, ada Bung Yunus, Bung Ucan, ada Mbak Sari, ada Mbak Halim di Kendari. Juga untuk semuanya saja yang lagi monitor malam ini, RRI Kupau. Salam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagunya George Michael ya. Saya cek lagi ulangnya. Yang ingin bergabung kembali, oke, ada tidak ini lagunya.

0: Oke, di ujung telepon saya sapa kembali. Halo.
1: Halo, Mbak Rizka.
0: Iya. Andis ya.
1: Punya Westlife.
0: Westlife ada mau yang mana?
1: Pilihkan saja yang bagus.
0: Oke deh. Silakan mau menyapa siapa ini, Pak?
1: Mbak Rizka, lompat dan sobat kita selalu. Bagi selalu bersama keluarga. Buat Bung Lenman tadi, Bung Hedi ya, di Jepang. Tadi Bung Herman tadi juga, Bung Yul, Bung Soyan, Bung Ucam, Bung Andi di belakang, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Ayu Masohi, Mbak Purnama Sari tadi juga. Angkor, Roman, Tegar, Ucang, dan semua pendengar Bapak Kejali, salam Tuan Rindu.
0: Salam Tuan Rindu. Terima kasih ya Bang Andis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, saya pilih lagunya yang If I Let You Go ya. Waduh, ngomong-ngomong soal Westlife, ternyata tiketnya sudah sold out.

0: Ya, aduh. Gak sempat keluar semalam kemarin ya, lupa waktu tanggal 20 ya. Dan tiketnya langsung sold out, di mana Westlife ini akan konser di Indonesia. Yang dimana untuk Asia itu yang dipilih oleh Indonesia. Di bulan Januari 2027, waduh. Kita nggak bisa nonton ya. Kita nggak dapat tiketnya soalnya. Soalnya cepatnya itu habis tiketnya, jadi kemarin nggak sempat war, dan mau war juga agak tidak memungkinkan ya, karena terlambat lah sudah kita menonton Westlife ya. Oke, saya angkat lagi di ujung telepon. Siapa ini yang bergabung? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Alul di Baruta.
0: Siapa?
1: Alul di Baruta, Alul.
0: Alul, Alul. Oke, Bang Alul. Kita lagu mancanegara tahun 80-90 ini.
1: Oke, lagunya saya tidak tahu penyanyinya. Judulnya Neverland.
0: Neverland. Neverland toh? Saya cekkan dulu ya.
1: Iya.
0: Menunggu dulu ya sedikit teh.
1: Oke, siap.
0: Neverland, Neverland. Oh. Halloween.
1: Iya, Halloween mungkin.
0: Iya. Oke. Okay. Saya carikan lagunya, silakan menyapa siapa ini.
1: Ini terkhusus untuk Abang Is Lawang Sewu yang sedang mendengarkan, untuk juga semua teman-teman yang mendengarkan, itu saja, dan yang bertugas di RRI semoga diberi kesehatan dan keselamatan sampai jalan pulang nanti. Mungkin itu saja.
0: Oke deh.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga ini benar lagunya ya, Halloween Forever and One. Ada juga sih sebenarnya Zendaya, tapi dia lagu tahun 2000-an ya. Oke, semoga lagunya ini bukan rock and roll semuanya ya, nanti terbang lagi orang tidur. Saya hadirkan dulu lagunya, pendengar, kita akan kembali sesaat lagi untuk sesi terakhir Ruang Rindu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Oke, okay, baik-baik. Kami cukupkan ruang rindu sampai di sini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Rizka. Rizka tutup dengan lagu tentunya ya. Dingin ya. Waduh. Saya tutup dengan lagu. Semoga ini lagu bisa menemani kebersamaan Anda beristirahat ya di malam hari ini. Baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Alkisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain, menutupi rusa, dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun, ajaibnya, dia masih hidup, walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah, dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi, dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirnah seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka, tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban, entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadirkan dengan Anda dari pagi hingga malam hari ini, Senin 25 Mei 2026. Mewakili seluruh pekerja kami yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali besok pukul 5. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia, bau-bau. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini kami kembali menyapa Anda di FM 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital. Untuk kebersamaan kita di edisi siar 26 Mei 2026. Bersama Yanti juga Bung Alam di operator, kami hadirkan siaran kami hingga akhir siaran nanti di jam 12 malam. Selamat mendengarkan, sekali dulu di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Berikut kita dengarkan pengajian Al-Quran oleh Idris S.A.G.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, tahukah Anda bahwa berkurban adalah amalan yang disukai Allah Subhanahu wa taala? Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban, dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, dari hadis ini kita memahami bahwa kurban merupakan satu amalan ibadah yang amat disukai Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan ini kita kerjakan, maka pahala besar pun akan kita dapatkan karena menjalankan syariat yang utama.

0: 97,8 MHz dari Bau-Bau. Berikut kita ikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Kendari.
1: Dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua untuk sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, tepat di hari Selasa 26 Mei 2026. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita kali ini kembali Anda bisa mendengarkan melalui pemancar FM 96,7 MHz atau juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Mutiara Pagi juga bisa Anda saksikan langsung di kanal TikTok RRI Kendari. Yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita, silahkan boleh di kolom komentar atau juga bisa WhatsApp di 0813-5450-967 atau bisa live di 0401-3124-008. Kita sapa narasumber yang sudah berada di studio pada subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Yusuf SPDI MPDI. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Kendari. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas, kabar sehat?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, untuk subuh hari ini kita akan berbincang terkait keutamaan Idul Adha dan pelajaran berkorban. Ini kalau berbicara soal berkorban, soal kurban, tentunya kita besok berada di hari raya Idul Adha 27 Mei 2026. Ini tentu identik dengan tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban ya Ustaz, tapi juga syarat nilai keikhlasan, kemudian pengorbanan dan kepedulian sosial. Nah, sebelum berbincang lebih jauh bersama dengan para pendengar kita, terlebih dahulu kami ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan. Ustadz, silakan.
4: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'atayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani akahwal abtar. Shadaqallahul adzim. Pendengar kaum muslimin dan muslimah program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Kendari yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih menghirup udara segar di subuh menjelang pagi hari ini. Kemudian kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul teladan, sebagai uswah hasanah yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran kepada umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan tidak hanya di dunia tetapi juga kelak nanti di yaumil akhir insyaallah. Dan tentu kita semua mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir, di mana di saat itu tidak ada lagi syafaat selain dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Kendari yang berbahagia. Alhamdulillah kita saat ini atau hari ini berada di tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah, tanggal 26 Mei 2026. Tentu sebagai umat Islam patut kita bersyukur karena kita berada sampai pada bulan Zulhijjah ini, di mana di bulan Zulhijjah ini adalah salah satu dari bulan yang Allah muliakan di antara bulan-bulan yang Allah tetapkan di dalam tahun Hijriah. Dan hari ini bagi kita umat Islam, terutama saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, ini adalah momentum untuk melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 hari ini. Dan insya Allah besok tanggal 10 Zulhijjah adalah merupakan puncak dari ibadah haji, dan kemudian kita umat Islam merayakannya atau berada di hari raya Idul Adha. Karena itu di hari ini tanggal 9 Zulhijjah ada syariat juga yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita berpuasa, puasa sunnah atau disebut dengan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan keutamaan dari puasa Arafah ini, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita di satu tahun yang lalu, dan juga Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita di tahun satu tahun yang akan datang. Oleh karena itu mudah-mudahan pendengar dan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang melakukan puasa Arafah hari ini, semoga bisa meraih keutamaan ini. Pendengar kaum muslimin program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ada keutamaan di dalam Idul Adha yang nanti insyaallah kita rayakan besok hari dengan melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah. Yang pertama di antara sekian banyak keutamaan di dalam Idul Adha ini, ya tentu yang pertama adalah Idul Adha ini adalah merupakan hari raya terbesar umat Islam setelah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha ini adalah merupakan hari raya kedua dari hari raya Idul Fitri yang dilakukan satu tahun sekali. Jadi ini adalah keutamaan yang kita peroleh. Dan di hari raya Idul Adha itu semua kaum muslimin kemudian berbondong-bondong untuk mendatangi masjid, mendatangi musola, mendatangi lapangan-lapangan untuk bersolat hari raya Idul Adha, baik itu yang solat maupun yang tidak solat. Itu juga kemudian disyariatkan untuk datang ke lapangan untuk merayakan hari raya Idul Adha. Yang kedua, tentu di dalam hari raya Idul Adha itu kita dituntunkan untuk memperbanyak berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah terbenamnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah sebentar ini, maka kemudian kita disyariatkan untuk banyak melantunkan atau mengucapkan kalimat tahlil, tahmid dan takbir sebagai bentuk pernyataan kebesaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahlil kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian alhamdulillah. Itu adalah bagian dari zikrullah yang kita disyariatkan untuk memperbanyak mengucapkan di hari raya Idul Adha ini. Kemudian yang ketiga, tentu yang tidak kalah utamanya adalah di hari raya tanggal 10 Zulhijjah, kemudian setelah itu ada hari 11, 12, 13 atau kita sebut dengan hari Tasyrik, Kemudian kita disyariatkan untuk bahimatul an'am, untuk menyembeli hewan kurban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan ini tentu kita ingin menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dan keutamaan-keutamaan ini harus kita raih bagi kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembeli hewan kurban. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya di tanggal 10 Zulhijjah besok dimulai, lalu kemudian setelah itu di hari ke-11, 12, 13 Zulhijjah atau hari Tashrik adalah kesempatan yang baik untuk kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembeli hewan kurban tersebut. Pendengar Radio Republik Indonesia Kendari, program Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenan dengan pelajaran yang kita peroleh dari berkurban ini, saya kira ini adalah syariat yang telah dituntunkan sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana diberikan perintah untuk menyembeli anaknya Ismail, kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas. Lalu kemudian syariat-syariat ini kemudian diturunkan sampai pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada keutamaan-keutamaan yang bisa kita peroleh dari, atau pelajaran-pelajaran yang kita bisa peroleh dari berkurban ini. Di antaranya adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat, atas berkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Al-Kautsar yang kita semua sudah hafal, terdiri dari 3 ayat. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengingatkan inna a'toina kal-kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan nikmat yang begitu besar kepada kamu. Fasholli lirabbik, maka sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ini adalah merupakan ayat yang menjadi penguat bagi kita bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk kita kembalikan. Kita serahkan nikmat itu kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala Ghaniyun Hamid. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Maka dari nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut, Allah perintahkan untuk kita salat karena Tuhan kita. Alhamdulillah di setiap waktu kita melaksanakan salat, baik itu yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah, dan setelah kita salat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita berkurban. Artinya berkurban memotong binatang atau hewan yang telah disyariatkan di momentum bulan Zulhijjah di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Karena itu bagi kita yang memiliki kemampuan untuk berkurban, jangan kita menyia-nyiakan untuk menyembelih hewan kurban tersebut di momentum bulan Zulhijjah ini. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini bukan hanya sekedar jadikan sebagai semboyan saja bahwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibayangkan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seperti Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, itu karena bukan karena hal yang biasa, tetapi karena ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian itu yang menjadikan dia untuk menyembelih anaknya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk membuktikan ketakwaan kita, ya tentu tidak seperti Nabi Ibrahim lagi. Maka bentuk ketakwaan kita itu adalah kita berupaya, berusaha untuk menyembeli hewan kurban di bulan Zulhijjah ini. Yang ketiga adalah kita tentu ingin mewujudkan rasa solidaritas kita atau rasa sosial kita. Hewan kurban yang kita sembelih itu sebagian kecil kita ambil untuk kita makan sebagai kurban, dan sebagian besarnya tentu kita bagi-bagi kepada saudara-saudara kita, baik itu yang muslim maupun juga yang non-muslim. itu bagian dari kepekaan sosial kita, bahwa memang kita ini tidak bisa hidup sendiri, tentu harus kita berbagi kepada sesama manusia, karena manusia kita bukan adalah makhluk individu, tetapi kita adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Karena itu pelajaran dari Idul Adha ini adalah merupakan momentum yang harus kita betul-betul ambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang Allah berikan tersebut mari kita implementasikan dalam bentuk peribadahan, termasuk kita menyembelih hewan di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan atau juga tausiah dari narasumber yang sudah menyampaikan terkait dengan topik kita, keutamaan Idul Adha dan juga pelajaran berkurban. Ya, yang ingin bergabung boleh langsung ya di 0401 3124008. Sudah ada Pak Yusuf di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Pak Yusuf, silakan langsung pertanyaan. Pak Alimin. Pak Alimin, ya, Pak Alimin, silakan langsung pertanyaannya kepada Pak Yusuf, gitu maksudnya. Ya, silakan.
5: Saya, pertanyaan saya, seperti kita melaksanakan puasa Arafah atau bulan Zulhijjah tahun dulu.
3: Pak Alimin, boleh resifernya dikecilkan dulu? Iya, kita storing soalnya, dengarnya. Baik, silakan. Iya.
5: Umpamanya kita puasa hari ini tanggal.
3: Iya, puasa Arafah gitu ya.
5: Puasa Arafah. Tahun berikutnya kita tidak sempat puasa karena puasa layang.
3: Nah, iya.
5: Berikutnya. Jadi apakah ini pahalanya tetap berkecilan bulan atau bagaimana?
3: Oke.
5: Okay. Pertanyaan kedua.
3: Iya.
5: Puasa tarawih, apakah nilai pahalanya sama dengan puasa sembilan Zulhijjah atau bagaimana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan ini, Ustadz. Ini terkait dengan puasa Arafah. Ini kan puasa Arafah katanya kalau

0: Itu inilah keutamaan yang kita harus raih, dan bagi kita yang beri kesempatan, beri kesehatan, tentu sangat dituntunkan untuk kita berpuasa pada hari ini tanggal 9 Zulhijjah, Pak Alimin. Nah, terkait dengan bagaimana kalau tahun depan kita tidak bisa meraih, Allah alam bisawab, karena kita semua hanya bisa meniatkan, merencanakan, mengikhtiarkan, tetapi kalau Allah berkehendak lain, mungkin kita sakit, mungkin kita tidak punya kemampuan untuk berpuasa, ya Allah akan memberikan pahala kepada kita karena kita selalu meniatkan, meskipun kita tidak memiliki kemampuan. Jadi selalu memang kita niatkan untuk berpuasa, tetapi kalau di waktu itu kita tidak lagi punya kemampuan, ya Allah tetap mencatat itu sebagai sebuah pahala. Makanya bagi kita, jangan kita menunda-nunda waktu yang baik ini untuk kita melaksanakannya, karena belum tentu tahun-tahun yang mendatang kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita, mari kita maksimalkan untuk melaksanakan puasa di hari ini.
1: Iya.
0: Kemudian yang kedua berkaitan dengan puasa tarwiyah. Banyak di antara kita yang memahami bahwa tarwiyah itu ya tanggal 8 Zulhijjah kemarin, kemudian juga sebagai rangkaian dari puasa Arafah. Ya, saya kira ini berkaitan dengan perbedaan khilaf para ulama, bahwa ada yang merangkaikan tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah itu sebagai puasa yang sunnah, tetapi sebetulnya yang paling diutamakan itu adalah di tanggal 9 Zulhijjah sebagai puasa Arafah. Tapi kalau ada juga yang memang syariatnya itu memang di tanggal begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, itu kan banyak keutamaan-keutamaan yang kita peroleh dari ibadah itu. Salah satu diantaranya adalah berpuasa, banyak berpuasa, berzikir, bersedekah. Nah, itu semua adalah rangkaian dari keutamaan-keutamaan di bulan Zulhijjah. Tetapi yang paling puncak dari bulan Zulhijjah ini adalah puasa Arafah atau puasa dilaksanakan di tanggal 9 Zulhijjah. Siapa saja yang mau memperbanyak amalan-amalan termasuk berpuasa tadi di tanggal 8 Zulhijjah, saya kira itu adalah keutamaan-keutamaan yang bisa kita peroleh di bulan Zulhijjah ini, Pak Limin.
1: Okay. Ya, terima kasih. Jadi kalau punya kesehatan, kemudian juga kesempatan, kenapa tidak dilaksanakan begitu ya, Ustadz? Kalaupun mungkin tahun depan juga tidak bisa, ya mungkin karena sakit dan lain sebagainya, ini juga tidak bisa kita memprediksi begitu, Ustadz ya. Karena semuanya tergantung dari bagaimana Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalani setiap hari-hari sampai di tahun berikutnya begitu. Baik, kembali untuk yang ingin bergabung silakan di 0401-3124-008. Ada Ibu Tiara di Bungku Toko. Kita coba terima juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sofi, Mutiara pagi.
1: Mutiara pagi, Mutiara silakan langsung pertanyaannya.
2: Ya, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minal aidin wal faidin, maaf lahir batin.
1: Maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin, silakan.
2: Iya. Ini pertanyaan saya seperti ini, Pak Ustaz. Nah, ini kan keutamaan ini berpuasa di 9 Suhi, jadi hari ini ya. Nah, kita berpuasa, dan pertanyaan siapa mau pertanyakan, dan keutamaannya itu setahun yang akan datang dosa dihapuskan, dan setahun yang yang lalu di yang kita jalani dihapuskan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana misalnya kita menjalani di tahun satu tahun yang akan datang, misalnya kita jalani kehidupan, terus kita melakukan dosa, misalnya kita dosa tadi sengaja maupun disengaja, apakah termasuk di dalam hitungannya itu dalam satu?
1: Iya, apakah sudah akan dihapuskan begitu ya dosa-dosanya ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik. Baik. Terima kasih, Bu Tiara. Waalaikumsalam.

0: Ustaz langsung ini.
1: Iya.
0: Pertanyaan banyak kasih. Orang mungkin ini.
1: Baik, terima kasih Ibu
0: Ibu Tiara.
1: Ibu Toko. Alhamdulillah bil alamin. Jadi kembali kita mengingatkan bahwa keutamaan di dalam bulan Zulhijjah ini, terutama di tanggal 9 Zulhijjah ini, kita disyariatkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Ini adalah keutamaan yang harus kita raih. Ya, tadi sudah dijelaskan dalilnya, keutamaannya adalah Allah akan menghapus dosa-dosa. Tentu dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil yang kita tidak sengaja lakukan di tengah-tengah kehilafan, di tengah-tengah kelupaan kita melakukan dosa-dosa kecil. Tetapi kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lengah kemudian pada akhirnya kita sengaja melakukan dosa besar. Salah satu di antara dosa besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita menganggap, nanti saya berbuat dosa besar ini, kemudian saya bayar dengan puasa Arafah, kemudian nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini adalah pemahaman yang keliru, yang salah, yang harus kita luruskan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di tengah kelupaan, kehilapan kita, kemudian kita berbuat salah, berbuat dosa. Dari keutamaan-keutamaan ibadah inilah kemudian menjadi penghapus. Tetapi itu tadi perlu kita mewaspadai, jangan sampai ada unsur kesengajaan kita melakukan dosa-dosa besar, lalu kemudian kita berharap dengan puasa sehari kemudian itu semua akan diampuni. Saya kira ini yang harus kita luruskan, Ibu Mutiara.
0: Oke, begitu. Demikian Ibu Tiara ya. Jadi memang tidak serta merta begitu dengan melakukan ibadah puasa Arafah di hari ini. Terus dosa kita yang tahun depan nih sudah bakalan diampuni begitu ya Ustadz. Kecuali karena kalau seperti itu ya mungkin kita puasa Arafah saja nih terus ya. Biar tahun depan maafkan lagi nih dosa-dosanya. Oke, jadi konsepnya tidak seperti itu. Baik, sembari menunggu kami juga persilakan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan di line WhatsApp kita 081354509667. Nah, terkait dengan penyembelihan hewan kurban ini Ustaz, mungkin yang ingin kita ketahui juga dalam kehidupan yang modern saat ini. Nah, bagaimana kita sebagai umat muslim mungkin memaknai pengorbanan dalam tanda kutip begitu ya, agar bisa tetap relevan dalam kondisi masyarakat kita saat ini.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Sofi. Saya kira pelajaran kurban yang telah disyariatkan oleh Nabi Allah Ibrahim kemudian dilanjutkan dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun 14 abad yang lalu telah berlalu, dan saat ini kita terus menjadi syariat bagi umat Islam, bagi umatnya Nabi Muhammad, masih sangat relevan, karena memang ajaran Islam itu fikulli zamanun wa fikulli makan. Syariat Islam itu selantiasa berlaku, selantiasa menyesuaikan dengan zaman dan tempat di mana Islam itu diamalkan, diimplementasikan. Termasuk kurban ini. Saya kira di tengah-tengah kondisi kita saat ini yang meskipun di tengah peradaban modern, tetapi kurban itu masih sangat relevan terhadap keberadaan manusia, karena yang pertama ya tentu kita menyembeli ke hewan kurban itu sebenarnya kita ingin menyembeli sifat-sifat hewania kita sebetulnya ya. Secara hakiki kita ingin menyembeli sifat-sifat hewania kita, bahwa memang manusia itu dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang didominasi oleh sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat kehewanannya. Sehingga dengan syariat ini sangat relevan untuk kita amalkan. Kemudian yang kedua, dari daging yang kita sembeli itu semua itu adalah ketika kita bagikan kepada saudara-saudara kita, itu adalah bagian dari itu kepekaan sosial kita, bahwa memang kehidupan kita ini tidak boleh kita rakus, tidak boleh kita tamak dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Tentu harus kita mengingat bahwa di sini adalah saudara kita, di sana ada saudara kita yang membutuhkan bagian yang kita miliki.
0: Iya.
1: Jadi masih sangat relevan terhadap ajaran kurban ini.
0: Oke, baik. Berikutnya kami juga baca untuk WhatsApp yang sudah terhubung di jalur WhatsApp ya. Untuk Anda pendengar kami persilahkan. Oh ya. Berikutnya Ustadz mungkin terakhir, kalau kita semua mungkin ada yang berkurbannya, ini tentu kalau misalnya satu ekor sapi mungkin kalau sendiri agak berat mungkin Ustadz ya, tapi kalau mungkin ini patungan istilahnya, apakah nilai pahalanya juga sama kalau berkurbannya itu satu ekor sendiri begitu Ustadz?
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Sofi. Jadi syariat kurban ini kan Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan bagi keluarga yang memiliki kemampuan untuk menyembeli satu ekor unta, satu ekor sapi, domba, kambing, dan hewan-hewan kurban yang disyariatkan. Saya kira itu adalah sebuah keutamaan. Mm-hmm. Tetapi kemudian Allah juga tidak mau memberatkan kepada hamba-hambanya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk satu ekor, untuk satu keluarga. Kemudian juga disyariatkan untuk berjamaah atau iya, istilah kita sekarang ini dengan berkelompok, yang masyhurnya itu adalah satu ekor sapi untuk tujuh keluarga. Ya, ini persoalan kemampuan. Ya, memang ada hadis Nabi bahwa barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk berkurban lalu iya, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan mendekati musola kami.
0: Iya.
1: Itu artinya apa? Keutamaan yang memang harus diperhatikan oleh kita, bahwa kalau memiliki kemampuan satu ekor, ya satu ekor. Tapi kalau kita rasa-rasa kita tidak punya satu ekor, kita tidak sanggup mungkin kemampuan kita tujuh orang, ya itu tujuh orang. Iya. Jadi pahalanya sama. Ya, pahalanya sama. Ya itu kan tergantung dari kemampuan yang kita miliki.
0: Iya.
1: Nah, orang kadang-kadang itu tadi melalaikan, menyepelekan ya, karena menganggap itu hanya bagian sunnah saja. Tetapi sebenarnya sunnah yang diutamakan sebenarnya untuk dikerjakan bagi kita umat Islam.
0: Oke, terakhir Ustadz, ada Pak Ahmad di Baruga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, kalau seseorang belum mampu secara finansial Ustadz, apakah ada bentuk kurban lain yang bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mohon penjelasannya.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Ahmad di Baruga. Alhamdulillah bilalamin. Jadi kurban ini syariatnya adalah memotong bahimatul an'am, memotong hewan atau binatang yang syariatnya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memiliki kemampuan. Kalau tidak memiliki kemampuan, ya tidak boleh dipaksa. Ya, kalau kita tidak bisa menyembelih, berarti kita bagian dari penerima hewan kurban tersebut ya. Jadi ibadah ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan, yang prinsipnya memiliki kemampuan untuk menyembeli. Ada banyak cara untuk mengeraih kemampuan itu, Pak Ahmad. Misalnya kita menabung. Ya, sekarang misalnya kita menabung kalau kita berkelompok satu bulan kita nabung nyisikan 200 ribu. Sehingga pas satu tahun kita ada uang 2.400.000. Itu sudah bisa satu jamaah berjamaah. Ada juga yang sekaligus, misalnya pas berkurban dia nyetorkan uang sebanyak 2 juta atau 2 juta sekian dan untuk berkurban. Jadi semua itu adalah bagian dari kemampuan yang kita miliki.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau kita tidak punya kemampuan, tidak ada paksaan, tidak boleh memaksa sampai harus ya apalagi maaf misalnya sampai mencuri untuk melakukan kurban. Saya kira itu tidak dibolehkan, tidak disyariatkan.
0: Kalau ini Ustadz minjam uang ya begitu, ngambil uang begitu di kayak di koperasi ya, barangkali ya, atau nyicil di apa begitu untuk patungan berkurban ini gimana nih?
1: Ya, ada, saya kira kalau mengambil uang itu konsekuensinya kan nanti harus kita kembalikan kan. Yang paling bagus sebenarnya kita menabung, Sufi, kita menabung. Misalnya kalau tahun ini kita belum bisa sekaligus atau kita belum bisa berkurban, kita niatkan tahun depan. Jadi mulai tahun ini kita sudah nyisikan sebagian rezeki yang kita miliki, 200 ribu atau sekian. Pada akhirnya nanti di tahun berikutnya kita sudah bisa berkurban. Daripada misalnya kita niatkan ambil di koperasi, lalu kemudian mungkin macet apa semua, itu kan bagian lagi dari masalah. Saya pikir yang paling bagus itu sebenarnya kita nabung, kita nyisihkan, kemudian pas tahun depan itu kita sudah punya kemampuan. Itu jauh lebih bagus daripada kita minjam di koperasi dan lain sebagainya.
0: Oke, baik, pendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, untuk sesi tanya jawab mungkin kami cukupkan ya, berhubung juga waktu sudah tidak memungkinkan untuk kebersamaan kita pada Mutiara pagi kali ini. Yang ingin juga punya pertanyaan terkait dengan topik-topik yang juga akan kami bahas nanti, boleh kembali bergabung di Mutiara pagi yang tentunya akan selalu hadir untuk Anda setiap harinya di program 1 RRI Kendari setiap pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah hingga di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Ustadz, sekali lagi terima kasih sudah bersama untuk Mutiara Pagi kita kali ini, juga sudah berbincang terkait keutamaan Idul Adha dan pelajaran berkurban. Sebagai kesimpulan Ustadz, untuk juga mungkin pesan buat para pendengar kita jelang Idul Adha besok, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Sofi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para pendengar RRI Kendari Mutiara Pagi yang berbahagia. Tentu kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan ini di tanggal 9 Zulhijjah. Ini adalah merupakan tanggal yang disyariatkan untuk kita berpuasa sunnah Arafah, dan tentu untuk meraih kemuliaan ini kemudian bagi saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, kita semua mendoakan mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam beribadahnya, dan mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrur mabruroh, kembali ke tanah air dengan selamat dan memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Dan bagi kita yang merayakan Hari Raya Idul Adha insyaallah besok secara bersamaan, saya kira ini adalah momentum yang baik untuk kita jadikan sebagai untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin silaturahim di antara kita sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, duribat alaihi muzillatu ainama tukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Momentum bulan Idul Adha ini adalah momentum untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, sehingga dengan demikian itulah yang akan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti bersama sajian acara Mutiara Pagi tentang keutamaan Idul Adha dan pelajaran berkurban bersama dengan narasumber kita Dr. Yusuf S.Pd.I. M.Pd.I. selaku Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Kendari. Dan apa yang sudah disampaikan ini semoga saja menjadi sebuah penambahan pembelajaran untuk kita semua, dan juga tentu momen Idul Adha ini sebuah perayaan yang tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban seperti sudah disampaikan, tapi juga tentu menjadi ladang keikhlasan dan juga pengorbanan untuk kita semua. Demikian akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada umat menjadi tanda bahwa seseorang telah menjadi seorang muslim yang bertakwa. Hal ini karena mereka yang berkurban telah menjalankan salah satu perintah Allah. Apalagi ibadah kurban memang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37 disebutkan daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, nusuk atau ibadah kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Aku diperintahkan seperti itu dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Maka nusuk dalam ayat ini adalah menyembelih hewan kurban. Demikian penjelasan dari Sa'id bin Jubair.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Tadi malam itu ada kapal Labobar ya, dengan menurunkan jumlah penumpang sekitar 2.000 orang dari arah Ambon dan wilayah timur begitu. Nah, untuk itu juga kita deviasikan.
2: Telah datang masyarakat dari desa Mutulaki, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, melaporkan bahwa kancing miliknya dia lihat secara langsung diambil oleh.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 3.538 penumpang turun di Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Polsek Mawasangka ringkus 6 tersangka pencuri kambing tepat di kapal feri di Pelabuhan Wamengkoli, Kabupaten Buton Tengah. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Bersama saya Siti Nur Hardianti. Mendengar, sebanyak 3.538 penumpang turun di Pelabuhan Murhum Bau-Bau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Ribuan penumpang tersebut datang melalui KM Ngapolu dan KM Labobar.
1: Tadi malam itu ada kapal Labobar ya, dengan menurunkan jumlah penumpang sekitar 2.000 orang dari arah Ambon dan wilayah timur begitu.
4: Sebanyak 3.538 penumpang turun di Pelabuhan Murhum Bau-Bau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Ribuan penumpang tersebut datang melalui KM Ngapolu dan KM Labobar pada Minggu 24 Mei 2026. KM Ngapolu yang tiba pada Minggu pagi menurunkan 1.403 penumpang di Pelabuhan Murhum. Kapal tersebut juga mengangkut 541 penumpang dari Bau-Bau. Sementara itu KM Labobar yang sandar pada Minggu malam menurunkan 2.135 penumpang dan membawa 1.237 penumpang berangkat dari Bau-Bau. Kepala Pelni Cabang Bau-Bau, Jasman, mengatakan arus kedatangan penumpang menjelang Idul Adha berjalan lancar hingga Minggu malam.
1: Tadi malam itu ada kapal Labobar ya, dengan menurunkan jumlah penumpang sekitar 2.000 orang dari arah Ambon dan wilayah timur begitu. Nah, untuk itu juga kita deviasikan ada satu kapal kebetulan habis selesai docking, yaitu kapal Ngapolu untuk melayani angkutan Idul Adha kemarin ya.
4: Meski terjadi peningkatan jumlah penumpang, Jasman menyebut arus penumpang Idul Adha belum sebesar momentum Idul Fitri.
1: Kalau dibandingkan dengan Idul Fitri tidak terlalu signifikan, tapi pergerakannya itu tetap jalan begitu.
5: Artinya kalau dibandingkan dengan hari biasa ada peningkatan, Pak Jus?
1: Ya ada peningkatan untuk itu. Ada peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan lah.
4: Jasman menambahkan peningkatan penumpang menjelang Idul Adha diperkirakan tidak lagi terlalu besar. KM Sirimau disebut menjadi armada terakhir dengan estimasi penumpang turun sekitar 400 orang. Selain arus penumpang Idul Adha, Pelni Bau-Bau mulai mengantisipasi lonjakan penumpang musim libur sekolah yang diperkirakan puncaknya pada bulan Juli dengan menyiapkan tambahan kapasitas angkut. Jasman juga menyebut ada wacana pemberian diskon tiket bagi penumpang pada musim libur sekolah. Namun, hingga kini kebijakan tersebut masih sebatas informasi awal dan belum dipastikan jumlah diskon dan waktu pelaksanaannya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polsek Mawasangka ringkus 6 tersangka pencuri kambing tepat di kapal feri di Pelabuhan Wamengkoli, Kabupaten Buton Tengah. Informasi terkait hal itu dilaporkan Waode Nurliani.
6: Aksi pencurian kambing di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah berakhir dramatis. 6 tersangka berhasil diringkus personil Polsek Mawasangka saat hendak kabur menyeberang ke Kota Bau-Bau menggunakan kapal feri Sabtu 24 Mei. Mirisnya, para pelaku tergolong masih muda dan bahkan 2 di antaranya masih di bawah umur. 6 pelaku diamankan masing-masing berinisial LAS 21 tahun, LP 21 tahun, MF dan ZM masing-masing 20 tahun, QHT 17 tahun, dan IS 16 tahun. Kapolsek Mawasangka Ibtu Kamaludin menyebutkan, pengungkapan kasus tersebut bermula saat warga melaporkan kehilangan kambing sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Korban berinisial GR warga desa Oengkalaki langsung datang ke Polsek Mawasangka setelah melihat para pelaku melarikan diri membawa kambing miliknya. Pemilik ternak bahkan sempat memergoki langsung para pelaku yang membawa kabur kambing menggunakan mobil Mitsubishi Expander berwarna hitam.
2: Pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026 sekitar jam 03.00 WITA telah datang masyarakat dari desa Mutulaki, kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah melaporkan bahwa kambing miliknya dia lihat secara langsung diambil oleh beberapa orang pria dengan menggunakan Mitsubishi Expander warna hitam.
6: Mendapat laporan tersebut, personil Polsek Mawasangka bergerak cepat melakukan pengejaran. Polisi menyisir jalur pelabuhan penyeberangan yang diduga menjadi akses pelarian para pelaku keluar wilayah Buton Tengah. Pengejaran akhirnya mengarah ke pelabuhan Wamengkoli. Saat kendaraan yang dicurigai hendak naik ke kapal feri Bau-Bau, polisi langsung melakukan penyergapan. Dan benar saja, saat mobil naik ke kapal feri, personil langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 ekor kambing dalam bagasi mobil. Lanjut Kapolsek, 4 kambing tersebut terdiri dari 3 ekor jantan dan 1 ekor betina yang diketahui tengah hamil. Polisi juga mengamankan mobil rental yang digunakan para pelaku untuk mengangkut hasil curian. Hasil interogasi awal kepolisian, para tersangka mengakui kambing tersebut dicuri dari wilayah Kecamatan Mawasangka Induk.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat pengelolaan dapur sehat atasi stunting dasat menjadi garda terdepan atasi stunting di Kota Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan.
7: Stunting bukan sekedar angka statistik di atas kertas.
8: Pemerintah Kota Bau-Bau terus memperkuat upaya percepatan penanganan stunting melalui kegiatan fasilitasi pengelolaan dapur sehat atasi stunting atau DASAT di Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kota Bau-Bau yang digelar di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota pada Senin 25 Mei 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kota Bau-Bau Abdul Rahman menyampaikan program DASAT merupakan salah satu langkah strategis dalam mencegah dan menekan angka stunting di daerah. Para peserta kegiatan yang terdiri dari penyuluh KB, kader DASAT, serta petugas gizi puskesmas dari berbagai wilayah di Kota Bau-Bau merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan. Abdul Rahman menyebutkan pelaksanaan DASAT tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dari yang sebelumnya hanya dilaksanakan di 10 kelurahan. Tahun ini program tersebut telah menjangkau 40 kelurahan. Abdul Rahman juga menekankan pentingnya peran Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB sebagai basis penguatan keluarga dalam upaya penanganan stunting secara berkelanjutan.
7: Semua kelurahan di Kota Bau-Bau ini benar-benar, terutama penyuluh-penyuluh kita dapat bekerja dengan maksimal, secara efektif supaya bisa benar-benar mewujudkan indikator-indikator yang ada di kampung itu bisa semua terwujud.
8: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam menegaskan, anak-anak merupakan benih unggul yang dititipkan Tuhan dan menjadi penentu masa depan daerah. Di tangan merekalah masa depan Kota Bau-Bau. Namun, itu tidak akan terwujud jika semua abai terhadap tumbuh kembang mereka. Sekda juga kembali menegaskan jika stunting merupakan persoalan serius yang mengancam kualitas generasi masa depan. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
7: Stunting bukan sekedar angka statistik di atas kertas. Stunting adalah potret masa depan yang terancam layu sebelum berkembang. Oleh karena itu, penurunan stunting bukan lagi sekedar tugas pemerintah, melainkan sebuah panggilan kemanusiaan bagi kita semua.
8: Di akhir pernyataannya, Sekda meminta kepada pengelola dasar untuk terus memberikan edukasi dengan pendekatan yang humanis dan penuh kelembutan kepada keluarga sasaran. Selain itu, seluruh pihak diajak untuk bersama-sama memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas demi masa depan Kota Bau-Bau yang lebih baik. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau mulai mengalami kenaikan, terutama komoditas cabai dan beras premium. Meski demikian, pemerintah Kota Bau-Bau memastikan stok pangan masyarakat masih dalam kondisi aman. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, Suarmawati mengungkapkan pihaknya terus melakukan pemantauan harga di Pasar Wameo dan Pasar Karya Nugraha. Menurutnya, kenaikan harga paling signifikan terjadi pada cabai merah yang melonjak hingga 47,6%. Sementara cabai keriting dan cabai rawit mengalami kenaikan sekitar 21% akibat meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Selain cabai, harga beras premium seperti merek 788 dan anak beruang juga mengalami kenaikan meski masih dalam kategori ringan yakni sekitar 0,4% dibanding harga sebelumnya. Ia menambahkan pergerakan harga memang mulai terasa di tingkat distributor maupun pasar apalagi kondisi ekonomi saat ini juga sedang lesu. Meski begitu, pemerintah memastikan stok kebutuhan pokok dari bulog dan daerah pemasok tetap tersedia hingga Idul Adha selesai. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying yang dapat memicu lonjakan harga lebih tinggi. Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID bersama aparat terkait disebut terus melakukan sidak pasar dan pengawasan harga di tingkat pengecer guna menjaga stabilitas harga pangan di Kota Bau-Bau.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 3.538 penumpang turun di Pelabuhan Murhum Bau-Bau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Ribuan penumpang tersebut datang melalui KM Ngapulu dan KM Labobar. Polsek Melosangka ringkus 6 tersangka pencuri kambing tepat di kapal feri di Pelabuhan Wamengkoli, Kabupaten Buton Tengah. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nur Hardianti, pamit undur diri. Selamat pagi dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pagi-pagi bau-bau, selamat pagi. Cuaca yang nampaknya cukup cerah untuk pagi ini, semoga bisa menambah suasana semangat dalam beraktivitas ya. Kita hari ini pendengar menjelang Lebaran Idul Adha besok, pastinya sudah banyak persiapan yang Anda butuhkan. Kalau orang Buton, kita buatnya lapa-lapa, terus juga buras atau kasuami. Aku malah kasuami. Ketupat maksudnya ya. Jadi ada tiga jenis pengganti nasi yang bakal menemani kita di Lebaran besok nih pendengar. Ada yang suka ayam nasu walio, aduh itu juara sih. Dan karena banyaknya daging kurban, biasanya juga menu-menu yang menggunakan daging atau berbahan dasar daging ini jadi menu utama juga di Lebaran Idul Adha. Bagi para masyarakat Kota Bau-Bau ya pendengar, dari pemerintah juga sudah menyiapkan pasar murah yang dimanfaatkan untuk membeli harga kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah daripada di pasar ya pendengar. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Bau-Bau. Dan pendengar, kebersamaan kita di pagi ini kami akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan, dan Anda juga bisa update sendiri pendengar melalui rri.co.id. Nah, nanti juga akan spill informasi menjadi headline news di Pro 3. Ada pemerintah yang menganggarkan 100 triliun rupiah untuk rehabilitas pasca bencana di Sumatera. Lalu juga ada hasil investigasi awal Bareskrim blackout wilayah Sumatera, tidak ada unsur sabotase. Ribuan jemaah Indonesia mulai tinggalkan hotel menuju Arafah hari ini. Dan menanti dari jauh mendengar menangis saat bertemu kisah keluarga relawan Gaza, ini juga jadi headline newsnya di Pro 3 RRI. Dan Anda juga bisa men-search informasi terkini dari RRI Bau-Bau pendengar dengan memilih atau mengklik ya berita, kemudian cari di situ ada Sulawesi Tenggara, ada Kota Bau-Bau dan Kota Kendari. Silakan diklik Kota Bau-Bau untuk mengupdate informasi terkini dari RRI Bau-Bau.

Assalamualaikum, saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk lebih detail dari yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Sulawesi Tenggara ya pendengar. Di pagi hari kondisi cuaca sultra cerah hingga berawan, di siang dan sore hari ternyata ada potensi hujan sedang pendengar di beberapa wilayah, yakni di Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Muna Barat, dan hujan ringan juga ada pendengar di Konawe Kepulauan, Kota Kendari, Buton Utara, Bombana, dan Muna. Malam hari kondisi cuaca juga masih cerah hingga berawan ya, serta ada potensi hujan ringan di Kolaka, dan kondisi ini pendengar berlanjut sampai dini hari. Suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara di 65 hingga 95 persen. Kecepatan angin timur ke selatan 2 sampai 30 km per jam. Jadi untuk, oh iya, ada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur dan petir pendengar di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan juga Muna Barat.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Kak, itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Pendengar RRI Bau-Bau, seperti biasa kalau setiap Idul Adha ya, Presiden selalu membagi-bagikan sapi kurban pendengar di daerah-daerah di Indonesia ya. Dan juga di Buton Tengah ini ada sapi kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas dari Presiden Republik Indonesia dengan ukuran yang bisa dibilang fantastis pendengar di momentum Idul Adha tahun ini. Sapi kurban bantuan Presiden ini punya bobot jumbo mencapai 930 kg dengan jenis limosin yang didatangkan dari Kabupaten Muna Barat. Nah, jadi untuk hewan kurban jumbo ini rencananya akan diserahkan langsung oleh Bupati Buton Tengah Dr. Azari kepada Panitia Masjid Al-Kautsar di Kampung Nelayan, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka di H-2 Idul Adha atau Senin kemarin ya. Ya pendengar, Kadis Pertanian Kabupaten Buton Tengah Suhardin melalui Kepala Bidang Peternakan Pemran mengatakan bantuan sapi presiden ini dipusatkan di Kecamatan Mawasangka. Jadi berbeda dari tahun sebelumnya yang disalurkan di Kecamatan Lakudo. Sapi bantuan presiden ini juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan ya, dan dipastikan aman untuk dari penyakit, aman untuk dikonsumsi. Dan juga proses penyembelihan akan mendapat pengawalan ketat dari tim peternakan. Pemeriksaan post-mortem juga akan dilakukan setelah pemotongan untuk memastikan daging sapi benar-benar

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia.

beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.